0: audiensi Asosiasi Pengusaha AMDK Nusantara atau AMDARA Kelanjutan Lingkungan di Jawa Tengah. Menyikapi hal itu, Ketua Umum DPP AMDATARA Karyanto Wibowo menyatakan dan siap konservasi seperti penanaman 2.000 pohon bangan fasilitas pengolahan paplas salah tiga hingga Wonosobo. Tengah, saya Haris.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan berita selenjuri kabar. Dan Jalan Es Parman 9 Pekatel 44141. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian.

0: sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: She told me. Rassika FM.
1: يا نبي سلام عليك.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: ...88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bidpropam Polda Jawa Tengah resmi menahan seorang oknum anggota Polres Tegal Kota berinisial Aibtu N. Penahanan ini dilakukan setelah kasus dugaan penganiayaan yang dilakukannya terhadap seorang wanita viral di media sosial. Korban dilakukan mengalami luka bakar serius hingga 47%. Kabitumas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto bilang pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran anggota dan akan memproses kasus ini secara transparan. Saat ini proses hukum pidana atas kasus yang diduga sudah berlangsung sejak Desember 2023 tersebut sedang berjalan di Bareskrim Polri. Sementara Polda Jawa Tengah akan fokus mengawal proses pemeriksaan kode etik dan disiplin profesi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan belum akan menjatuhkan sanksi disiplin terhadap 9 ASN Kabupaten Brebes yang menjadi tersangka kasus absensi fiktif. Sanksi kepegawaian baru akan diproses setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menjelaskan, mekanisme hukuman administratif harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Meski demikian, sanksi tegas tetap akan diberikan secara bertingkat, mulai dari teguran tertulis hingga penurunan jabatan. Kasus manipulasi absensi lewat aplikasi ilegal ini sebelumnya terbukti melibatkan 2.500-an ASN Kabupaten Brebes yang didominasi oleh sektor pendidikan serta tenaga kesehatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: Delapan FM, Rasika Pekalongan.

0: cookies, and not a fool.
1: Bu, ibu, sesokan anniversary 5 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyampe kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaple, pak.
1: Sesuatu, pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, ibu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piki jare promo kok mesti koyo kiye barange aduh
4: kene pak bu tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba las kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah iki baru mantap bu.
2: Gaspol mana pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murid sekalian.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita jurus terbaik dari guru. Ya, jurus tenang. Tenangan tanpa bayang guru. Ya, sekarang kalian kuda dulu. Nafas anak.
2: Aduh guru.
1: Kamu apa?
2: Badannya sakit, murah, kolesterol, dan penyakit yang lain. Salah lagi guru.
1: Sakit dan api cegah. Cegahnya cara dan kondisi Bioseven. Bioseven mengandung bahan herbal alam yang baik kesehatan kita. Herbal Bioseven.
0: Ada perubahan sayang buat kamu. Ada lagu-lagu nostalgis. Setiap minggu, jam 3 ditemani hits klasik oleh waktu. Dan doyan dentuman gitar, distorsi, dan energi parem, rokok. Sekayang setiap minggu, 10 pagi. Mulai kamu di rokok dari yang legendari Lingsi. Catat ya, minggu, jam 10 pagi. Minggu, jam 3 sore. Tetap di Namusik dari 8.9 FM.

0: jam 9 pagi, waktu Biro.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 26 bangkai kapal nelayan diketahui mangkrak di sepanjang alur sungai Silugong, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Keberadaan puluhan kapal yang sudah tidak bersih ini memicu tersendatnya aliran sungai, sehingga mengganggu aktivitas dan lalu-lalang kapal nelayan lain aktif melintas. Kasat Polairut Polresta Pati, Kompol Hendrik Gaskan, tim terpadu maritim kini tengah melakukan identifikasi dan sebagai awal evakuasi. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, di mana instansi terkait akan melayani ingatan kepada pemilik kapal demi memastikan alur pelayaran kembali aman dan lancar. Kasus manipulasi abstrak melibatkan 2.500-an ASN di Kabupaten. Kini evaluasi serius pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sekda Pertengah Sumarno meminta agar sistem presensi pegawai segera diperkuat guna melawan manipulasi. Evaluasi total ini dilakukan setelah sebagian besar oknum dan tenaga kesehatan di Brebes terbukti menggunakan aplikasi ilegal. Meski 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, Pemprov Jawa Tengah sanksi administratif bertingkat baru akan dijatuhkan setelahnya putusan hukum tetap dari pengadilan. Demikian kabar Jawa Tengah, Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru. Kabar Jawa Tengah.

0: Rassica FM. Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
1: Kerjanya tidak tentu, upahnya tidak punya standar, sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya penegakan hukum atau pembelaan dan lain sebagainya. Sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus diredakan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan akses modal, bantuan terkait kesejahteraan bisa tepat sasaran. Ini yang pertama. Yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
0: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 dan Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Jeda sementara operasional dapur MBG selama masa libur sekolah berdampak signifikan pada merosotnya harga dan penjualan ayam potong di Kabupaten Jepara. Salah seorang pedagang, Din Afif, mengaku volume penjualannya anjlok drastis dari biasanya 8 hingga 10 ton, kini hanya sekitar 5 ton per hari. Kepala Disperindak Jepara, Anjar Jambore Widodo, membenarkan bahwa penurunan permintaan dari dapur SPPG tersebut menjadi faktor utama lesunya pasar. Kondisi ini membuat stok komoditas pangan seperti ayam potong dan telur di pasaran menjadi sangat melimpah. Tidak hanya di Jepara, anjloknya harga pangan akibat libur sekolah juga terjadi di Kabupaten Pekalongan. Harga jumlah komoditas sayuran dan telur ayam ras di Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan cukup tajam. Anjloknya harga ini dipicu oleh melimpahnya stok di pasaran di tengah permintaan yang menurun drastis akibat liburnya program MBG. Pedagang pasar Wirata Uzasam, harga sayur seperti buncis dan pok choy turun drastis Rp1.000 per kilogram. Kondisi serupa terjadi pada yang turun ke Rp24.000 per kilogram sehingga kian peternak di tengah tingginya harga pakan. Pemerintah Provinsi Jawa menjakan kunjungan wisata hingga 40% atau 1.460.000 orang selama periode libur sekolah 20 Juni hingga 1 Juli. Kepala Disput Parekraf Jawa Tengah Hanung Triyono menyatakan data yang bersifat real-time ini akan terus bergerak dan dipantau hingga akhir masa liburan pada 12 Juli mendatang. Dari total kunjungan itu, Kota Lama Semarang nasi paling favorit dengan lebih dari 235.000 kunjungan. Candi Prambanan, kawasan data Tinggi Dieng, Budur, serta Masjid Agung Demak. Pemprov Jawa Tengah pun telah menerbitkan edaran khusus guna memastikan seluruh pengelola wisata tetap mengutamakan aspek keamanan dan kenyamanan pengunjung. Demikian kabar Jawa Tengah ini.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Permasi, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Harga Pekalongan. Sudah siap jadi orang pintar?
2: Nah, sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di
1: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Hadir koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan. Model kadar bagus. 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga. Harga tetap dan harga market. Superang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak. 10-15%.
2: Potongan jual kembali 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda naik. Untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mata, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermasi, Pekalongan.
2: Dan mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer. Dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Semas banjir hadiahnya. Datang sekarang juga, harga naik lagi. Toko Emas Supermasi Pekalongan dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermasi Gold atau Supermasi. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermasi _ Chal. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14, 17.30.
1: Toko Emas Supermasi Pekalongan, Jalan Sultan 73. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermasi.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, kita akan masuk ke jurus selanjutnya. Bu, sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tanpa bayangan.
5: Hah? Tangan-tangan, Bu?
4: Ya, sekarang kalian kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol. Sakit ini terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan tur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang membantu kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Polemik aktivitas tambang galian C di Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang akhirnya mencapai titik temu. Dalam audiensi bersama warga dan DPRD, PT Mitra Anugrah Bumi Agung menyanggupi akan memulai perbaikan jalan Desa Telompaan yang rusak pada 12 Juli nanti. Selain perbaikan infrastruktur, warga juga menuntut pembatasan jam operasional, perbaikan drainase penyebab banjir, serta standar kelayakan armada angkutan yang wajib ditutup. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Wisnu Wahyudi, menegaskan pihaknya akan mengawal ketat janji tersebut dan siap mendorong penghentian sementara aktivitas tambang apabila pihak perusahaan ingkar janji hingga tenggat waktu yang ditentukan.
2: Kita sudah menyarankan bagaimana mereka memenuhi tanggung jawab mereka selaku pengembang atau yang melaksanakan galian C itu sendiri, supaya apa yang menjadi kewajiban dari pengembang itu untuk dilaksanakan, seperti contohnya infrastruktur yang rusak harus mereka perbaiki, terus dengan tidak adanya armada itu yang membawa melebihi kapasitas, terus terkait dengan jam daripada mereka beroperasional. Ternyata ini semuanya sudah dilanggar. Jadi kewajiban-kewajiban yang harusnya dipenuhi oleh PT Bumi Anugrah ini sendiri sudah dilanggar.
1: Direktur PT Mitra Anugrah Bumi Agung, Punadi, menyatakan pihak perusahaan menerima sepenuhnya hal audiensi dan peringatan darinya untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan seluruh pengelolaan lapak pada Penraya Kajen 26 akan berada di bawah kendali pemerintah daerah. Langkah ini diambil oleh PLT Bupati Nansukan guna mencegah praktek jual-beli lapak secara ilegal yang berpotensi merugikan pendapatan daerah serta membahayakan pelaku UMKM. Pengelolaan lapak kini diserahkan kepada Dinas Koperasi UMKM untuk menata ulang sistem retribusi agar masuk ke kas negara. Sukirman menegaskan pihaknya akan menindak tegas hingga menutup sepihak jika masih ditemukan praktek jual-beli lapak di luar mekanisme resmi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan ragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sekan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Oke.
1: Nah, iki, Bu, diet karo tipen turune kaya pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
4: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol maneh, Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi ontar?
2: Dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event emas capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas. Semua periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, ceknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: FM.

0: Rasika FM. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. 88,9 FM Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah

0: Majlis Iklil khusus pria. Pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharso nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Apakah Anda ingin tahu siapakah yang masuk dalam golongan orang-orang pilihan di setiap kurun waktu? Dari Umar diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Pada tiap abad ada umatku yang terpilih. Hanya 500 orang dan penggantinya ada 40. Jumlah 500 dan 40 orang itu pernah berkurang. Tiap-tiap mati, seorang akan digantikan Allah dengan orang lain yang menempati kedudukannya dalam jumlah 500 orang itu dan memasukkan kepada jumlah 40. Ketika sahabat minta dijelaskan apa saja amal mereka, Rasulullah menjawab, "Mereka suka memaafkan orang yang zalim kepadanya. Mereka suka berbuat baik terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Dan mereka suka menolong orang lain dengan harta mereka."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Khadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan ilmu. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, ing riku kawula sampun nerangaken dhateng pinten-pinten karomah keistimewaan kemuliaan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ing pundi cara ringkesipun karomah kalawau dipun bagi wonten tiga, inggih menika wonten karomatul zahiriyah awil hissiyah, wonten karomatul batiniyah awil ma'nawiyah awil hakikiyah.
3: Pun, napa kula kali sampean niku napa kepingin dadi calon sing dicalonaken dening Gusti Allah, calon napa dipun cintai dening Gusti Allah? Matur sahabat dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Sinten ya Rasulullah?" Tiang-tiang sing calon wali sing bakal gawe tentreme umat sak badanipun panjenengan niku sinten Kanjeng Nabi? Lam yafdilun nas,

0: bikasrati saumin wala salatin wala tasbihin, gak mergo akeh pasane, gak mergo akeh zikire, gak mergo akeh sembayange. Duduk poso zikir sembayang niku mboten sae-sae, tapi kabeh niku minangka nandur. Wong nandur kepingin nguwuh. Uwuhmu sembayang ku apa? Uwuhmu poso iku apa? Uwuhmu zikir iku apa? Napa Kanjeng Nabi? Uwoe-uwoe sing dadekno tentreme umat siji bihusnil khuluq, api tata krama. Nih, nomor loro wabi sidikil waro. Napa? Estu ing dalem oleh ngati-ngati. Terus nomor lor telu wahusnin niat, api niate. Nomor papat wasalamati kulubihim lijami il muslimin, selamat atine karo sapa wa. Lajeng ingkang nomor gangsar wan nasihati lillah, ngarepno api, niat api, weweh api, ya opo keterima api, iso dadekno api ana ngersanipun Gusti Allah. Lho niku mawon sakjane niku. Ya napa kira-kira? Niki kabeh cara kula kali sampean niku napa senden kem ing dalem oleh telek mulya senden dateng Gusti Allah. Mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an, ayabtahuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Apa kon iku telek mulya nek wong-wong iku gak ono kemuliaan sing hakiki iku kabeh iku ono ngersanipun Gusti Allah. Mboten melok wong-wong, mboten. Mek pancen melok liyaning Allah kudu dedasar sing diridhoi dening Gusti Allah. Lah, pun ya napa kira-kira? Siap napa mboten? Nun? Siap sing pundi? Ngegungno perintahe Allah, manut sunate Kanjeng Nabi, welas karo sapa wae, sing pundi sing disiapi niki? Nun? Monggo dipun siapi, mek waktu krungu azan ayo ditemeni oleh jawabi dateng Gusti Allah. Coba iku dhisik. Nggih, mek pun sampean pun nemen teng mriku, insyaallah kula yakin oleh sampean nyembadani nyauti, nyaur manuki dateng Gusti Allah bakal tepak. Liwat nopo? Liwat dungo adan. Allahumma rabbadhi da'watid tamah. Sampun sampurno ya Allah, pendangu panjenengan dateng kulo ya Allah. Saman dilota. Allahumma rabbadhi da'watid tamah. Gita, mek pun sampurno. Sampeyan buktekaken ya Allah, buktekaken napa? Sembayang kula niku mboten kok cuma nglakoni sembayang, tapi jumenengaken sembah wassalatil qaimah. Lho ngeten lho. Kita liwat endi? Medal pikantuk napa? Barokah saking Rasulullah. Liwat nopo? Liwat matur dateng Rasulullah, ati sayyidana Muhammadanil wasi lah kula nggih ngeten ya Allah. Mek pancen Kanjeng Nabi kula niku saged ngatur dhateng panjenengan teng wasilah, kula nggih panjenengan paringi makom wasi lah wal fadhi lah wasyarofa wadarojatal ali ya jelas tutuke totok dos pundi ya Allah ginamung niku ya Allah faba'athul maqamam mahmudal ladzi wa'ad ta sing pasan sampun janji dateng Rasulullah bakal panjenengan paringi syafaat ingkang agung. Tolong ya Allah kula niku panjenengan lebetaken wonten ing sak lebetipun syafaatipun Rasulullah. Saes dulu ya Allah, mek sampean pun genah koyok ngeten, sampean saged kali Gusti Allah matur, saes dulu ya Allah, kula pun kadung mantep lo, innaka la tukhliful, lo ngeten lo, pun saged napa dereng, nen, pun saged ndonga azan napa dereng, nen. Niki lho. Coba engkin sampean buktekno, aja ngulet engko krungu zuhur. Lho ngeten nggih, mugi-mugi saged napa? Saged nglampahi. Mugi-mugi jam pinten niki? Pun nggih, kala wau napa? Kula nerangaken napa kepingin mulya senden teng Gusti Allah. Allah nomor kali kepingin mulya senden taat dateng Gusti Allah. Nomor tiga kepingin mulya senden parek marki dateng sinten kemawon ingkang dipun ridhoi dipun cintai dening Gusti Allah. Niku nopo tiga niku nopo telek kemulyan sing bangsa abah di sing bangsa langgeng. Lajeng kula wau sampun kula jelasaken cara ringkese napa kepingin iso mulya senden menyang Gusti Allah liwat napa? Liwat ngrasa ina, ngrasa pecah, ngrasa fakir, dibuktekno tawaduk rendah diri karo sepada. Nih, pun nggih, pun sak niki napa? Sak lajengipun napa? Kepingin bahas napa? Ya napa mulya dadi mulya oleh senden liwat taat dhateng Gusti Allah. Terus pundi? Tandane kula kali sampean niku kepingin mulya senden taat dhateng Gusti Allah enggal-enggal ing dalem napa nglampahi perintahipun Gusti Allah. Kira-kira kula kali sampean niku selami niki menawi sholat niku kawitane waktu nopo tengahe waktu nopo akhire waktu nopo mek pun kepepet waktu nen nen ake nen singkatan niku nopo kepepet waktu Tu, nomor siji enggal-enggal nopo ngelaksanakan perintahipun Allah nebi larangipun Allah. Nomor setunggal. Nomor kali sing katah angsalipun eling dateng Gusti Allah. Eling teng Gusti Allah niku angel napa mboten? Nen? Nen? Angel napa mboten? Angsale kula kali sampean niku ngrasa angel merga mboten saged nglunggukno sing tepak oleh eling. Mek sampean zikir niku angel tapi oleh ngarteni zikir niku cuma la ilaha illallah nopo Allah Allah nopo wiritan pancen angel tapi mek eling niku mboten angel. Fadhkuruni azkurkum, kon iling apa wae karo aku. Dalam saat suasana apapun kon iling karo aku. Pasno karo keadaanmu bakal tak jawab karo aku. Coba sampean. Ojo zikir sing berbentuk dinas formal, berbentuk iling, sampean berangkat nyambut gawe, ya Allah. Kula jenenge padhos rezeki ya Allah. Mugi-mugi hasil zikir. Nek tengah dalan kok rodok macet. Ya Allah, mungkin telat kula niku. Lho zikir. Nggih ta? Mungkin teng kantor sampai ngadepi kanca-kanca kaya modele ganggu tersinggung teng ati. Ya Allah, santaringi manah kula niku sabar ya zikir. Lho, sampean tepakno kali keadaan. Mangkane dawuhipun Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an wonten ing hadis Bukhari dipun dawuhaken anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ta'ala fi ahyani, setiap saat, setiap keadaan, setiap nuansa kehidupan Kanjeng Nabi niku eling dateng Gusti Allah. Lho, sampean pasno modele rodok luwe titi. Nggih ta? Modele durung iso mangan ngelak, ya Allah, panjenengan paringi sabar kedhi, ya Allah. Enak sampean saged ngeten. Gak enak titi. Modele ati rodok kesandet lho, ya Allah, muga-muga anu nggih lho. Ya napa kira-kira? Nen? Angel napa mboten? Angel. Ah, pancen kenemenen. Lho, ngeten lho, nglonggokno niku ngeten. Insyaallah mek sampean ngeten insyaallah. Pun mek pun ngeten nomor siji napa wau enggal-enggal nglakoni perintah, ngedoi larangan sing akeh oleh eling Gusti Allah, sing nomor telu napa? Nomor telu wa badzlul majhud fi tahsili khairihi wa birri, berupaya semampunya untuk meraih kebaikan rahmat dari Allah sak mampune. Gitu. Nek sampean mboten kersa kaya ngeten, mangkane napa dipun dawuh teng Al-Qur'an fastabiqul khairat, perjuang no balapan. Mek sampean mboten berjuang no, mboten saged hasil kendhuwurung. Nggih napa mboten? Aku berangkat enggak ya ngaji nang Surabaya. Aku ngene ndak ya, ape teko enggak nang pengajian ya, ape teko enggak karo maulud ya, teko ndak nang manakib. Sampean tareni sakniki awak sampean gak sido berangkat. Kok rodok kesel Rodelia, kok rodok linu boyo, jawab boyo iya, pancen rodok anu. Ayo nggih napa mboten? Anu, napa tandane sampean ketipu kali boyo sampean? Sampean sida mboten berangkat, mboten kira sampean turu. Mboten sampean, mboten sida sampean nglakoni napa-napa sing manfaat, paling sampean lenger-lenger. Kanok gawene anu-anu kaya wong leng-lengen. Nggih napa mboten? Engko barang kancane teko kabeh ngaji, lho wis buyar ta. Getun aku rek gak melok mau lho ya apa? Nggih. Enten mawon. Kita makane cocok wonten ing hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi. Saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, Badiru bil a'malis sholihah. Mekon api ngelakoni opo-opo lakon sing api, ayo enggal lakonono. Mek gak sampe kon lakoni fasatakunu fitnatun kakito illailil muslim. Kon bakal nututi, bakal kedaden fitnah. Sing endi mau fitnah koyok bengi-bengi sing pedot-pedot. Artosipun menawi kula kali panjenengan niku mboten enggal-enggal nglampahi napa-napa sing sae sing dadekno tujuan krentek ana jerone ati, ojo maneh dilagak dilakoni. Senajan dilakoni bakal ana fitnah ana jerone atine. Napa fitnah niku? Mboten saged madhep dhateng Gusti Allah kelayan saes enten mawon gangguane niku. Malah dipun pepetaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kadang-kadang isu iman menyang Gusti Allah, barang kok sore wis gak duwe iman menyang Gusti Allah. Kadang-kadang sore sik nggawa iman menyang Gusti Allah, nggih, isu-isu wis gak duwe iman menyang Gusti Allah. Artine nopo? Ati kula kali sampeyan gampang malak ma. Nggih napa mboten? Aja maneh ngadepi urip, aja maneh ngadepi ujian, aja maneh ngadepi lingkungan hidupe. Wong nok sembayange mawon sik blontang-blonteng kok. Kadang-kadang ruku'e bersih nang Gusti Allah, tapi barang sujud wis gak bersih. Nggih napa mboten? Kadang-kadang Fatihah pertama iso khusyuk, barang ngono Ar-Rahmanir Rahim wis gak iso khusyuk. Niki enten napa? Mergo cek durung iso nemeni oleh madhep teng Gusti Allah. Sik dorong, sik ditunda-tunda engkuk dhisik, sik rodok repot, sik ngene-ngene, sik ngono. Enten napa ngeten niku Kanjeng Nabi? Dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya golil. Agamae kalah karo urusan du. Nggih napa mboten? Yen kira-kira sampean niku lho sedina suwengi urusan kare pangeran kalau urusan karo urip sampean niku akeh pundi? Yen kita sedina suwengi urusan urip sampean kare urusane ngadep karo pangeran kira-kira nu akeh pundi? Sing akeh nderek urupane apa urusane oh. Lho wong wis seru kaya ngono kadang-kadang ana jadwale setahun kholping sepisan, setahun kholping pindho, khususi seminggu sepisan. Sik undur, kira-kira niku nemen napa mboten? Han? Ayo ngomong. Han? Dari ini kepingin hasil istiqomah bati, apa karomah batininya, karomah batininya niku husulul istiqomah. Coba sampean pikir saat niki coba. Wong sedina luwe akeh urusan dunyone, elinge pangeran sik ngenteni sembayang tok. Sik ngenteni mergo diperintah karo gurune ing dalem torekote. Barang pun ngeten iku lho diwajib peno seminggu sepisan khususi. Kadang-kadang sakulan sepisan manakipan, kadang-kadang setahun sepisan hol akbar. Sik mundur. Niku kira-kira nemen apa rada nemen? Nen? Salah ta? Mek guru-guru biyen niku mek pun seminggu mboten hadir, mboten khususi. Ngajak-ngajak teng murid liyane, ayo ditakziahi wae. Kadang-kadang ditahlili niku lho. Ayo sampean pilih, sama kepingin kalau tahlili urip-uripan apa ngenteni pun mati. Nen? Pun nge, jadi cara ringkas kula mboten dawa rembuk, mek kepingin mulya ana ngersanipun Gusti Allah liwat langsung teng Gusti Allah, ayo ngrasa ino, ayo ngrasa napa, ngrasa pecah ati ne, artine pecah niku napa, nangisi awake dhewe. Mek pun ngeten ngrasa gak duwe apa-apa, ibadah zikire sak elmune oleh ngrasa ngeten niku dibuktekno napa, ngrasa fakir. Sing difikiri niku napa, kuwatir mboten keteri mo, mpun nge, niku ing dalem mulya langsung dateng Gusti Allah. Lah mek kepingin mulya liwat ngebekti menyang Gusti Allah, liwat nopo, ayo liwat enggal-enggal derek perintahe Allah. Dikawiti sing nemen jawabi azan sak dungane, mek pancen sembayang, ayo disampurnakno qobliya ba'diya he. Lajeng disampurnakaken dos pundi, no endi wae, keadaan apa wae, disesuaikno karo keadaane. Mek untung muji menyang Gusti Allah, mek susah pingin sabar songko Gusti, peringi sabar karo Gusti Allah. Mek ngadepi ujian sing gak enak, nyuwun perlindu. Duh, pun ta sak saknyak gitu lho, saman eling teng Gusti Allah. Pun si angel, angel, insya Allah mboten angel, dibuka kuncine, ayo durung berangkat nyambut gawe sembahyang duha. Nggih ta, mek pun sembahyang duha sampean sarapan kawet metu songko oma, bismillah. Ngeten lho, ya Allah, mugi-mugi kula niku ya Allah kados Abi Dzamdzam lho, ngeten lho, kados sumbare Kanjeng Nabi, mosok kon kalah karo Abi Dzamdzam, ayajizu ahadukum ka Abi Dzamdzam, mosok kon kalah karo Abi Dzamdzam. Kanjeng Nabi, sinten si Abi Dzamdzam niku, kok mesti panjenengan niku sing dionggolo anggelune niku kok Abi Dzamdzam. Abi Dzamdzam iku le wong biyen napa no, Abi Dzamdzam iku le gak duwe ati apa-apa. Mek wis metu sangka omah niat nyambut gawe sing tepat, dibalekno ridho menyang Gusti Allah, ngrentekno jerone atine menyang Gusti Allah, ya Allah, inni tasaddaqtu irdi lil muslimin, ya Allah, awak kula ya Allah, harga diri kula ya Allah, kewontenan kula ya Allah, kula sedekah nang wong Islam ya Allah, dinapak-napakaken kula nderek ya Allah, dilokno nggih mpun ta, pokoke kula niku sak benere mawon nderek panjenengan ya Allah, disedekahno. Pun mantun sembahyang duha, ayo diniati api metu songko oma, niati nopo nderek perintahipun Allah. Ojo nderek karpe dewe, ojo nderek kepinginane atine dewe, nderek perintahi Allah. Lo kanggung memenuhi nafa koi keluar, ga pinari ngono gampil lan baro, kah. Mek pun ngeten digedhekno sedaya ingkang badhe kula adepi mangke ya Allah, kula pasrahaken dhateng panjenengan ya Allah, ngantos harga diri kula ya Allah, kula sedekahaken ya Allah, minangka sedekah kula dhateng panjenengan ya Allah, dhateng sinten kumawon ya Allah, ridho kula ya Allah, mboten bakal nuntut besok kula ya Allah. Mek sampean pun welas kaya ngeten, mpun ta sampai atasan sampean niku ndelok sampean lahunu nurun azim, enten nur piyambak teng rai niku dilok mawon pun saken ya, engko tak undakno sih bayarane. Insyaallah. Nggih ta, barokah welas karo sepadane wong is Mantas gak apa-apa. Kula ridho ya Allah, ridho ya Allah. Mboten napa-napa ya kalau wong irhamu man fal amang fil ard yarhamukum man fis sama. Mungkin atasan sampean niku seneng. Senajan to sampean kepet, tapi enten sampean musakir sembayang barokah ikhlas. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun, kurrata a'yun, kurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hanya Radio Resik Kalongan. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majlis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
3: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7 malam dan untuk umum, bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
4: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, karena upahnya tidak punya standar. Sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya aspek penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus segera dilakukan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan akses modal, bantuan terkait kesejahteraan, bisa tepat sasaran. Ini yang pertama. Dan yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Oke.
1: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
4: mangkane pak bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah iki baru mantap bu.
2: Gaspol maneh pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ben nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin. Alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya, betul.
1: Baru dikasih air ngoten nggih.
2: Iya, betul.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekatus kulo nanti kata tetap pak
1: nggih, alhamdulillah, nggih pun nggih matur Mbah Mun, Bu Kalis
0: inspirasi abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Kalau Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
4: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
3: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio, di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh, alhamdulillah sudah sembuh.
4: Ya, beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
3: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Sudah boleh kembali.
3: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio 7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggan, Kecamatan Dulweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri nih.
2: Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum, Mbak.
5: Waalaikumsalam,
4: Mbak. Selamat siang, kali Bapak Sinten ini, Gigi.
5: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1, RW 2, Kecamatan Sampang.
4: Iya, mantan dong. Sin, dicerita apa nih, Mbak?
5: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dadu suatu. Waktu pun nonton bangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Proses iku paru-parune lagi flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obat betul. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko dinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
4: Pun pinten botol iki terasa?
5: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
4: Dan siapa yang suami bapaknya pindah bapaknya?
5: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
4: Iya, belum dosaan. Nah, ini kagum masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, sarane pun?
5: Iya, anu ampun sileng, ya ampun nopo nge. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah. Nek niate tengah tini kok nyuwun obat, makanya pasrah kali Gusti Allah, insya Allah menangi toko.

0: bebarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki lho
1: nggih. Dengkul niku men. Kotekan ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Jadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasihan.
3: Assalamualaikum Bu Darmi.
4: Waalaikumsalam Mas Mantul yang terkasih.
3: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
4: Terus.
3: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
4: Sampun 61, Mbak.
3: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
4: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
3: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
4: Leres.
3: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
4: Sampun 3 tahun.
3: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
4: Nggih, sampun.
3: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7. Niku critane pripun?
4: Critanipun anu mirengaken wonten radio. Langsung kula copi sendal paket kali paket tinggal paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pale kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
3: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7, tentunya ngaten, pun ngaten mugi-mugi tetap sehat, gitu, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
4: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten pingkali. Terus saat mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
3: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun telas pinten botol?
4: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15
3: botol.
4: Sakniki dibuang pun kula
3: pucar. Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
4: Nggih. Nggih, dilanjutkan kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio7 supados
5: tinggal-tinggal salah sakit itu. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, Asam Urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio, saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
5: Nantikan kisah menarik lainnya. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Iya, dengan Ibu siapa ini?
8: Sri Nuryani.
7: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
8: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
7: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
8: Udah hampir 3 tahun lebih.
7: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
8: Habis 8 botol.
7: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
8: Botol ketiga. Ya, dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
5: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
9: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Iya, betul dengan Ibu Siti?
9: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
5: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.
11: Asmone Ibu Sintan.
12: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio7, agak membaik.
11: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
12: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya, Bio7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih, Bio7.
5: Sahabat Abseris, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris.
13: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
14: Assalamualaikum. Bu Basri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
15: 60.
14: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat nggih. Ya, alamat panjenengan pundi, Bu?
15: RT Sekawan, RT Sepuluhnya, Desa Bendaragung.
14: Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
15: Pengaturan punggung dari sukunya gendeng.
14: Sampun diderita berapa lama, Bu?
15: 3 tahun.
14: Selama 3 tahun, jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan gendengan, ya? Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7, itu ceritanya pripun?
15: Ceritanya yang pemirang yang radio.
14: ngeten mireng ing radio terus jajal nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekecok.
15: Sekitar 10 botol
14: jenengan lagi merasakan enak ngeten nggih. Berarti sabar ya jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol diminum dereng kerasa penak sampai dua botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
15: Botol kelima
14: lagi merasakan perubahan nggih. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum biosafen ini, pripun monggo.
15: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan mawon minum jamu apa biosafen ya alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung nggih saged lampah alhamdulillah.
14: Sebelumnya Rin nampak sulit?
15: Sulit sekali.
14: Nah, jadi sebelum minum biramen nampak itu kesulitan. Saat menikah pun sekecok. Ngatak mau Bu, cukup? Oke. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahannya Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar.

0: suramku. Ayo tetap goyang.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa minum Bio 7 selalu. Ya, ayo ayo mari. Pokoknya jangan sampai dibiarkan kalau sakit ya. Karena sakit yang berkelanjutan alias sakit yang tidak ditangani secepatnya itu akan memburuk di kemudian hari dan lama untuk proses penyembuhannya. Mulakno sedia selalu Bio 7 di rumah. Nek ono awak loro greges-greges atau gejala sakit apapun, bismillahirrahmanirrahim. Minum Bio 7 untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh Anda setiap harinya ya. Silakan yang ingin bergabung bersama Dila Dilgastro penyiar pujaan bangsa hari ini, silakan Anda bisa WA ataupun SMS saja di 0856 4773 1111 ya. Masih digoda bersama Dila Dilgastro penyiar pujaan bangsa. Yuk, ya, yuk mari ya. Pokoknya tetap hidup secara sehat setiap harinya. Tidak usah merokok, makanlah dengan gizi yang berimbang. Perbanyak makan buah sayur sebagai nutrisi untuk vitamin Anda ya. Terus minum air putihnya harus cukup sekitar 2 liter ya. Olahraga yang teratur ya, istirahat yang cukup. Jangan stres, jangan lupa bahagia. Kalau perlu minum Bio 7 selalu lu. Ya yuk mari memperingati hari ini. Wah, nak manja wis metu. Jali teng wis metu. Monggo-monggo ya, sudah keluar semua. Mas Idam, DP-nya sudah saya terima ya. Terima kasih. DP udah dikasih. Ya, terus don DP-nya dilang ya. Beres-beres ya. Blek, kue mengko apalah urusannya DP karuan kue ya, dakian ya, apa karuan abim, kok abim baim kuali. Toy, kak otoy, pas sama Dewan Suruh dakian aja po ya. Sisan-sisan, yuk. Hari ini Dila bakal membahas seputar bronkitis ya. Anda mungkin biasa dengar bronkitis, ditanya, bronkitis apa sih? Aku rak warham. Aduh ya. Jadi bronkitis adalah iritasi atau peradangan pada dinding saluran bronkus ya, yaitu pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau iritasi akibat paparan asap rokok dan polusi udara. Bronkitis bisa berlangsung dalam hitungan hari, minggu, bahkan bulan ya. Bronkitis ditandai dengan batuk yang terkadang disertai keluarnya dahak atau lendir ya, dan bronkitis itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Kalau bronkitis akut umumnya disebabkan oleh infeksi virus di saluran pernapasan atas, kondisi ini ditandai dengan batuk yang berlangsungnya singkat, biasanya 1 hingga 3 minggu. Ya, sedang bronkitis kronis merupakan kondisi yang lebih serius dan seringkali memburuk seiring waktu. Ya. Bronkitis kronis ditandai dengan batuk yang muncul hampir tiap hari dalam kurun waktu minimal 3 bulan atau terjadi beberapa kali dalam 2 tahunnya. Bronkitis kronis adalah salah satu jenis penyakit paru obstruktif kronis yang lebih sering terjadi pada orang dewasa usia 40 tahun ke atas ya. Bronkitis kronis yang memburuk dan tidak ditangani ini bisa berisiko menyebabkan pneumonia ya, yang ditandai dengan nyeri dada, demam, penurunan kesadaran. No. Pahami ya tentang bronkitis, jangan cuma tahu aja sering mendengar bronkitis tak ora paham, tapi tak we paham. Mulak nongkrongke digoda selalu setiap hari bersama diriku Dila Dilgastro penyiar pujaan bangsa. Ngono ya. Penyebab bronkitis terbagi dua, yaitu infeksi dan non-infeksi. ada infeksi yang dapat menyebabkan bronkitis, antara lain infeksi virus, terutama influenza yang menyerang saluran pernapasan, terus infeksi bakteri. Ya, kemudian penyebab bronkitis yang tergolong non-infeksi meliputi paparan asap rokok, polusi udara, ya, seperti asap kendaraan, debu, juga paparan bahan kimia. Ya, ini juga ada faktor risiko seseorang bisa menderita bronkitis diantaranya. Merokok atau sering terpapar asap rokok alias perokok pasif, ya, dirungokkan ya. Terus sering terpapar zat-zat berbahaya seperti debu, amonia, klorin, ya. Terus berusia di bawah 5 tahun, ya, atau lebih, ya. Tidak mendapatkan vaksin influenza atau pneumonia, ya. Terus memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya karena menderita penyakit autoimun atau kanker. Terus menderita kondisi medis lain, ya, seperti infeksi refleks asam lambung karena dapat mengiritasi tenggorokan. Gejala bronkitis bisa berlangsung dalam 3 minggu atau lebih, tergantung jenis bronkitis yang diderita. Beberapa gejala umum yang sering muncul adalah batuk, disertai dahak berwarna putih, kuning, atau hijau. Wah, kok kayak pelangi-pelangi, yo? Rao, kemudian... beberapa gejala umum yang sering muncul untuk gejala bronkitis ini, ya, selain batuk juga demam, menggigil, lemas, sesak napas, sakit tenggorokan, sakit kepala, napas berbunyi, nyeri dada ketika batuk. Jadi hati-hati ngono lo ya. Kalau sudah merasakan gejala-gejala seperti itu, lah monggo segera minum Bio 7. Wakno, sedia Bio 7 selalu di rumah, ya. Nah, ini juga ada bronkitis akut loh, ya. Umumnya akan sembuh dengan sendirinya dalam 2 hingga 3 minggu. Sebaliknya, bronkitis kronis yang berlangsung lama dan tidak segera diobati, ini ternyata bisa menimbulkan komplikasi seperti demam tinggi, berkeringat, menggigil, nyeri dada ketika bernapas atau batuk, ya. Batuknya berdahak, sesak napas, lelah, hilang nafsu makan, kulit, bibir, atau kuku membiru, linglung, hingga penurunan kesadaran. Jadi untuk pencegahan bronkitis ini adalah berhenti merokok atau menghindari paparan asap rokok, ya, menjalani vaksinasi flu, terus senantiasa cuci tangan dengan sabun di air mengalir, ya, menghindari paparan polusi udara dan bahan iritan, ya. Ya, mengenakan masker ini yang paling penting. Jadi begono ya untuk Anda dan semuanya saja. Seluruh jamaah Akademi Digoda di Goyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa ya, kalau sakit bismillah ikhtiarkan saja minum Bio 7 dari sekarang ya. Karena Bio 7 itu harus ada GTT-nya, enggak ada GTT enggak usah dibeli. Silakan ke Rasika Pekalongan atau ke gerai Bio 7 di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Muri kantor kelurahan Pekajangan, lor jembatan tol Pekajangan persis ya. Tahu Anda bisa beli di apotik-apotik yang senantiasa disebut saat siaran. Oke, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli juga Vitosa Madu Pahit. Ini juga sudah banyak dicari ya. Untuk Anda yang berada di daerah Ulu Jami dan sekitarnya, ya, di desa Kaliprau, Tasikrejo itu, silakan Anda bisa beli Bio 7 GTT. Vitosa Madu Pahit, Ainuker atau Netraker kapsul untuk kesehatan mata itu di apotik Tasik Sehat di Tasik Raja dan apotik Melati Farma di Kaliprau itu ada ya. Yang kemarin sempat nanya mau cari Hajabi di daerah Pemalang mana itu, di ini di apotik Tasik Sehat ataupun di apotik Melati Farma ada. Jadi silakan kesana aja. Biasanya pasti kita tembak pasti. Ya, yuk. Ngono sih Odila no tamu tak kayak tembang di sih. Tak kayak lagu dulu, setelah lagu ini tak baca SMS WA-nya begitu.

0: rambut. Ayo tetap goyang bos.
1: Digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Ya, mari-mari yuk, masih digoda, digoyang dangdut Rasiga, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Dilan Asiaran kadang-kadang nemuin tamu, orang-orang penting itu banyak tamunya. Aduh, terima kasih yang udah bergabung hari ini di Goda ya bersama Dila Dil Gastro penyerbu jalan bangsa. Pokoknya jangan lupa beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli selalu Vitosa madu yang asli dengan harga Rp190.000 hanya di Radio Rasiga Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan, atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang biasa Dila sebut saat siaran ya. Harus siapa itu pasti barangnya asli ya. Untuk Anda yang mengeluh ada kesehatan matanya yang terganggu, Anda bisa ikhtiar pengobatannya dengan minum Netracare atau Ainugare kapsul untuk kesehatan mata ya. Yang ingin konsultasi ketemu Dila, silakan bisa ketemu Dila di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 ya. Sebaiknya hari Jumat saja karena Dilanya di rumah ya. Mari mari si Doraja senas hawane panas ati serapopo isi umone uang meninggal pergi kita tak wacake sak opoanane bayi isi umone uang meninggal iki ngasih anakku ngomong kae ono sing meninggal ma, aku jawab pak ora, lalu rakon mama pergi unure piro, aku jawab 50 kenapa. Tak kira patang puluh wedi kaya ne cok isi ndune mamak tok asale ya wis mbya as kono ah ya ora paham waca dhewe mbyamu. Mas Black dia ye iki anak manja bocah sodron metu jugi ternyata Black Black tak kira kok sido mati sepi-sepinan kowe do nek rugi turne ndo tok yo. Tanggoku kuwi wagune pok yakin buperi pendak aku simpangan nang dalan. Nek anak manja wis senyum kan kuwi wis kategori aroh-aroh kan buperi. Bayangke pendek aku guyu lah kok wonge meneng ora pisan pindu sugestiku coke wonge ora weruh aku guyu mbopo dong temu nang dalan maneh karang tak jak guyu anteng ora iya aku gari ganti undang-undang le lah kok meso anteng buperi. Nang batinku coke wong budheke kliwat mbapa wong wis genah simpangan tak aru-arui meso lempeng kaya kuwi terus kan mangli aku ra sudi ya buperi nek aku temu wonge ora pak aru-aru kok yo dilapik duwe wong. Oh dilapik duwe tonggo ya wong iki mbetem jatem walah diaru-arui semaure yo kaya wong pak ngejak paduka yo pisan tak jak guyu meneng pindho tak jak guyu meneng pengen terus tak jak ndungeng nyet etok-etok takok ngono lho ya jawab tapi wajahnya mbesengut ngasih yang ketiga kalinya tak jak guyu meneh meneng totok yo saiki nek ketemu ora sudi ta blek. Sungkan taman yo dilgasro penyiar pujian bangsa diperenguti ya. Sungkan temen no, saya seneng guyu karo nyong besi angka. Sepenting kan aku sudah berusaha baik, oh, aku nih meneng, oh, sungkan ngeceh-ngeceh senyuman saya aja. Oh. Aduh, kan hitungannya kan Dila orang baru di situ, jadi kan tak jangan guyu, meneng, sungkan. Aduh, tak pikir-pikir, konco api dudu, konco rapi dudu, ayo wes kono. Black, aduh, ora apa aruh-aruh. Dilalai, bengi, aku simpangan maneh karo wonge si buperi. Karang sing wis-wis aku dikacangi mang, liye wah, aku beropo dadi ra aruh-aruh karo wonge. Lah, wedok tuasan aku ra aruh-aruh. Lah, kok aku domongi kue-kue Black, ora anduwe sopan santun sama sekali. Simpangan karo wong tuwa, apa sombong. Bayangke Bu Peri, ajine kaya kuwi bejar diwadulke karo si mak pas bali dek musala sih. Pas si mak bali dek musala lah kok aku do mengisi mak kaya blek-blek. Lah mbok kowe kuwi nang dalan, misal temu wong lah mbok setidaknya raruh. Nek ora gobel-gobel apa sih blek? Gobel-gobel. Mane padha ora anae. Senajan kowe gobel-gobel kuwi wis termasuk aro-aro blek. Asli, nek kowe urip kaya kuwi sing isin si makmu si blek, saben dina kok domongi wong ora wis-wis. Asli jam ku janji wong wani ngomong dhewe karo aku wis genah. Tak jak padu tekan subuh sih Bur. Ayo. Kowe pengen jak padu tekan subuh. Kelekanan. Sayang kok wanine ngomongnya karo si makku. Pas bali tek musala. Lah nembe ke pas adzan zuhur, karang uripku jam-jam iki sik senenge ate-ate karo ancek lan wudel ye. Ya blek, pas musala sik kumandang adzan zuhur. Ora ana apa-apa lah kok simak kondo kupengmu jan-jane krungu adzan zuhur apa ora si blek. Lah mbok mono salat to ring musala ben aja sebel nggih dino. Niati mbang simak ndremimi ujung-ujunge aku diseneni. Aku langsung OTW yo ring musala. Dilalae sing adzan nang musala sing wong tak aru-arui ora semaur si Bu Peri. Karang jar simak aku dadi wong kon murah senyum pas wonge isi adzan tak undang lek-lek wonge lah kok nglingok si Bu Per. Lah iki wong adzan kelalen dhewe. Mandeg dhewe lah kok aku do omongi maneh kowe-kowe sembronane pol keblek. Ha wis setyane wong adzan jar undang-undang jan-jane sing wedhus sapa Bu Per ya kowe ta tetep. Giliran orang si adan orang aru-aruan, giliran si adan darori lek-lek-lek semaur. Aduh, ya wes bloknya pedus bareng pablek daripada pedus dewean. Aduh biung, ana kaila, kono blek arah melu-melu. Pak senang di wong terus bendino parah blek, yo. Saya Nuri dari Kota Pemalang. Aku isik setia ngerungoke piantune pekajangan lagi ngopot. Buat yang siaran moga saya selalu diparingi berkah. Amin. Ya. Alwiradeso, info final Tarakam Merdi Cup 2026. Alhamdulillah Mbak Dil, Kepatihan menang melawan Gon Sigit Purnomo, Mas Ahmad alias Mas Londo Dadirjo. Ngon Londo kok ngedonke didik pe yo. Ayo. Nek ngedonke didik pe cok menang kuwi. Lah penyak apa pemain bel sing umbus iki kan biasanya malah ngegol-ngegolke nek ora apalah gol bunuh diri. Ngegol-ngegolke ora ketang-ketang gol bunuh diri masal. Dengan HTM harga tanda masuk 30.000. 30.000 nggih. Ora rugi Mbak Dil, bisa ndelok 2 cabang olahraga sekaligus. Yo kuwi ndelok bal karo ndelok tinju alias tawuran dan akhirnya Kepatihan menang dengan skor 2-0. Kok ki masalah. Tiket 30.000 ora rugi asale bisa ndelok 2 cabang olahraga sekaligus. Yo kuwi ndelok bal karo ndelok tinju alias tawuran. Kowe ndak kenang tawurane lho. Asale nek nang gone bal kuwi dijamin mengkono tawur kok ki po. Liyane ki ora apa wong do melu turnamen bal antar kampung. Do siapa menang kabeh. Ya jeneng tanding ya. Siap menang, siap kalah. Jole menang kabeh. Nek kalah wegi ya anak tawur. Sing melaske wasite dibedak-bedak wong sak lapangan. Berat. Nek wasite ora biari 10 juta nyogal. Bedak-bedak wong sak lapangan si emosi ya. Aduh, jeru-jeru ji ya. Lanjut lagi. Jalideng Bajang, siang buka jidila, juragan Mas Blondongan, penyiar Sugede Sanegara Konoha. Amin. Belajarlah mencintai ujianmu, karena yang mengujimu sedang mencintaimu. Masa sih, poteng. Nikmati prosesnya, dan saksikan bagaimana kamu tumbuh, melampaui batasanmu, Masya. Lelah boleh, menyerah jangan. Menyerah itu hanya untuk kaum lemah. Buat pejuang pantang menyerah, bos. Dadi semangat toh nyambut gawe bolong kau yo. Kita adalah nom-noman setengah tua sing kakean rencana tapi seringnya kurang ya dana-dana. Nom-noman setengah tua kakean rencana seringnya kurang ya dana-dana. Semangat kerja boloh. Oke. Maju tak gentar, mundur diganjel topos. Iya deng, pinter kowe ya.

Wae termasuk salah sijine poteng. Iya Bu Kaji. Wulan Juli iki butuhan akeh. Iso nang ndas kaya kena gelombang panas temenanan. Ayo ora ndasmu. Ayo. Ah, kan wis biasa. Nek June Juli Jupri gawe mumet itu kan sudah rutinan tahunan, Dang. Umpama Juli iki oleh disekip, langsung Jupri mawon Gusti. Kelompok siap dodol nang karnaval. Caloanmu. Wulan Jupri Pak disekip langsung ke Pak siap dodol nang karnaval. Nah entong kon disekip. Tapi kopi robo disyukuri he. Hasil penting wis ana sanggan maneh kok. Ora kaya minggu wingi sudih rasane ora bisa ngemis kok nganti bubi ora gelem kolom nyong. Ah, orang itu jatah gaya-gaya jerit anak teng ayo. Ah, umumnya wong nek isik suroso mesti auto imane kandel langsung ya Allah enyong juga kaya kuwi sih poyo. Kamu swingi kae sak urunge adzan asar nyong wis ndeteng sarungan komplit dengan tujuan engko nek pas adzan langsung pak salat tepat waktu kaya sampean. Nah, biar bar kuwi pak ndonga njaluk sanggan karo pak nangis-nangis nopo. Pak njaluk sugih tetep meneng. Barang salate kelar ge wiridan setilo. Biar kui pak ndungo karo nangis-nangis kamar juga wis tak kunci ben bocile orang krusuhi. Ah, kamar dikunci dikedor-kedor tetep aja krusuhi adeng oh. Ah, nembe otok tangan loro pak mandu mendur karo muni ya Allah tolonglah hambamu ini. Eh dik njobo no swara montor mandek. Biar kui wong tulang-tulung ngundangnya aku sih. Ah karang wong gelemboran terus. Sing mana nyong pak ndonga karo nangis-nangis semangat tak singkat ndonga ya Allah kau tahu yang ku mau amin. Tamu mau pedes. Sing mana pak ndonga karo nangis-nangis disingkat to ndonga ya Allah kau tahu yang ku mau. Amin. Wedus kateng. Dongo ya Allah, kau tahu apa yang aku mau. Biar kau yang buka kamar, tak longat di kamar. Jebule bakal kiasing, wes pak tua kasih buka jiwa dosa ayo. Tamu neraka rupa undang-undang. Pak Dongo karo nangis-nangis, metunya duduk lah. Metunya CCTV, mudang. Terus, wongnya muni kau ini. Kau wes sesik kok wes sesik kabeh, kau wes setor po, teng. Setor piye kena nganggur ana sanggan kok pusing kene. Awong jawab santai koyo ora ndek dosa. Ra popo kan kowe biasa pusing teng. Lah iya bener. Ra popo kan kowe biasa pusing teng. Ya bener ah. Bar kowe wong langsung lunga ider gas wadhe undang-undang orang kena. Kowe sepak ndung. Karo nangis-nangis sak dawan-dawan disingkat ya Allah kau tahu maumu. Aku tahu. Mau ku amin. Ah, kurba kok kita dah lu ngata dah wadah. Oh iya sel gisel tutorial kesurupan pria sel wes ngalamun suwi ben kesurupan dengan maksud engko nek pas kesurupan ibu tak kon nomor piro karo demite lah kok ora kesurupan juga sih. Kowe wae tuku nomor teng. Ah, ngomano tukang batu teng nek begini untuk nomor esuk ra mangkat. Koe gentenan koe. Lah sing wadul kancane dhewe entuk nomor mesti tak rungok-rungokke iki iki ra mangkat to ki bengi entuk nomor wis biasa. Aduh, dengeran nek kesempatan nggo kae entuk nomor Pak Aras ya untuk kerja. Tapi wong-wong ki antik kok ya. Biasane kerja nek bengi entuk nomor esuk ra mangkat. Ah, kuwi tukang batu nggo nyong. Aduh, angel-angel gesel. Tutorial bek gelis kesurupan, mengko nek kesurupan ibu takon jari nomor jari karo demite. Lah kok ora kesurupan juga sih sel. Anyong isi ngalamun karo kukur-kukur ndok. Ah.

Lah kok ana telepong dek bolaku sing asline C10 yang sedang menyamar terus wangi muni teng teng. Nggo oh asline CEO. Ah, dadi ana telepong dek bojo dek bolaku sing asline CEO yang sedang menyamar terus wangi muni CEO kowe ngikuti beritane CEO sing duwe toko 2000. Ah, satu-satu CEO sing isine nyamar wangi muni teng. Nggo tulung jukuke katul rong karung nggon res mil pedek omahmu. Nggo bengi tak parani, aku wis pesen. Oke, Bos. Barang wong teko nembe tok Pak parkir motor. Montore rantine ucul sih bukasi. Mangkle ho, tak lurokke bengkel lah. Karang nyatane wis bengi. Bengkele wis tutup kabeh terus nyong omon karo wonge. Bos, Pak anggo montorku pok, Bos. Ora ah nyong kok dibegal teng. Mending nganggo wek dhewe bae. Ah. Lah terus priye Bos wong rantene ucul kaya iki? Wes teng. Dak kali depo teng yo paling barang katok be bisa-bisa nek gontrong kok ndelok Yusuf. Oh, ah bisa-bisa. Nek ora bisa ndelok Yusuf. Ah. Karang wonge wis omon kok ku yo wis dak kali barang puo. Barang katok be mosok ora bisa yo. Awang saklar mesin obras sing kabele warna-warni pe. Tanpa ndelok Yusuf penyong ahli. Yo ahli bojone kesetrum. Ora isin. Atiku omone kok kuwi jalan-jalan. Awang saklar mesin obras sing kabele warna-warni pe. Tanpa ndelok Yusuf penyong ahli. Atiku omon kok kuwi. Ali gundul mutung bojomone kesetrum. Kaya ora dosa omon kok kuwi atimu. Awes pokoke ana bolone kesusahan sak bisaku tak bantu. Bener kan bukan sih bener. Ya. Aduh. Ya wes tak silehke alate sedelok ha Bos. Mangkli ya nyong melayu nyelang kunci pas kunci ora pas. Kok tadi kunci kan no kunci pas kunci ora pas. Atang obeng min plus karo obeng plus plus. Jadi kunci kan no kunci pas kunci ora pas juga ana tengah. Alat wis komplit tinggal gas eksekusi. Karang wong loro mau duduk aline bengkel kafe. Saklar mesin benya terom. Maik motor di starter jeblok nang. Barang katok be. Karo kene iki yo wani-wani. Kena saklar mesin be dinggo bojone keterom. Ka bojomu mau seterom. Pang bindone kamruan antena. Apa maneh iki kok? Ngakali kok ibe sing nang sing nek nang bengkel cuma butuh waktu suwi-suwine 10 menit. Iki nganti sejam seprapat durung kelar sih. Padahal yo wis disambi ndelok nang Yusuf nopo. Terus nyok ngomong karo wonge. Iki asline nek gawa bengkel mang menit kelar Bos. Ora kaya nggon dhewe iki Bos, Bos. Engko ora ganti montore sing luwih apik bae Bos. Asline kan sampean mampu. Nah, kok iki teng sing luwih api akeh tapi sing api kan ngrawate ongkose mehong. Lah nek montor iki paling ganti oli terus rewele rantene kendu. Gawa bengkel bayare 5000 kaya kondone kowe mau kuwi. Karang enyong isih penasaran priye tutoriale kesurupan. Enyong jajal takok karo boloku iki katok wong ngertinan kok. Bos priye tutoriale kesurupan nyong penasaran Bos. Kowe sik pengin kesurupan berarti teng. Kowe kan tak bojomu biasa kesurupan. Kowe pengin kesurupan. Wonge malah takok balik kesurupan pok teng. Lah Mariomu, mekarmu, bang rakyatmu wis story apa urung? Ah. Kesurupan kuwi teng. Khusus nggo wong sing pikirane kosong. Lah nek nggo kowe berat ateng wedhus kok. Terus enyong takok maneh. Loker Bos. Mbokan duwe kanca bos jahit Bos.
Kowe nganggur po, tenang, tak telpon ke boloku. Barang ditelepon bolone, alhamdulillah nggon bolone be ora apa ono. Alhamdulillah nggon bolone ono sanggan. Terus enyong kon mantau bareng. Tapi ora bisa tak pantau sisana mergo bojole rewel kok sariawan ono-ono ye. Suwi ngopo tentang ilmu kehidupan, akhirnya rantai montore boloku wis bisa dibenekke, tinggal ngencengke baut-baute. Gedeng bagianmu nyong tak mlebu nyabut cestesan HP dhisik. Sementara wong mlebu cestesan HP, karena nitip ces HP juga, nyong sat-set masang baute soale melaske wis bengi. Tuli tak kencengke, alhamdulillah baute pas ora ono sing ketinggalan. Barang wis kelar kabeh. Terus tak pastikan rantene ora kendumane wis aman ge, Bos. Bar kuwi katul urung karung musik. Bar kuwi katul rong karung 50 kiloan pindho bareng-bareng digotong tumpake montor ngarep mburi. Bar kuwi wong pamitan, kesuwun teng wis ditulungi ya. Priye Pak mantau kerjaan sisan Pak nyong sisan Pak mamber dolan rono. Paling pedek bek tek kene. Karang bojile rewel terus nyong ora tega ninggal. Awes sampean loro dhisik po Bos, engko gampang nelpon jajal bojile tak lelo-lelo dhisik. Ya wis engko tak kabari. Let rak suwi wong lunga. Enyong isi lelo-lelo bojil ke enyong ditelepon maneh karo wong mau. Teng bisa mrene. Saiki teng. Cepet teng penting. Ya wis karang iki urusane ben oleh kerjaan ya bojil rewel po kita tak serahke maneh. Terus gas reng TKP. Dalam perjalanan nyong balen. Awas kowe buo. Nyong wis oleh sanggan mana ke. Siap-siap tak pras mana nih mana kowe. Ojo medal-medal kowe. Seminggu lalu sanggan lah pras mana. Eh pak untuk nanggone TKP. Sembiatan awas kowe buo. Nyong wis oleh sanggan mana ke. Siap-siap tak pras mana nih mana. Ojo medal-medal kowe. Numpak monter karo senyum-senyum bayangke Pak gaya-gaya jritang kok bengi. Ah, nembe tekan sawah kulone mi ayam. Nggon desane didolak kae sing biyen tau nggo kumpulan wagian kae. Ana wong nanggalengan gembor-gembor undang-undang nyong. Teng teng woi. Teng nang kene teng. Undang-undang kuwi. Seketika nyong mandek sawah tak coroti anggo mari yo jebulan. jebulan wong sing kleboran mau bolaku dhewe sing mau dolan njukuk katul rong karung kae si buri. Terus nyong takok karo wonge lho kok nang kene Bos jare Pak COD sanggen sampean isih ngising-ngising Pak Bos lah mbone kebelet kuwi bali maneh ring omah kuwi puasa Bos aja nang kene ngising-ngising ki otok nyong takok bener-bener wonge malah nesu. Pak ngising lambemu. Nyong sarto de montor kae montore tumblek ring sawah karo katule. Pak ngising lambemu salto de montor kae montore tumblek ring sawah karo katule kok bisa Bos kok bisa ya bisa. Ya bisa. Kae montore ora ono reme. Mburine wedhus kowe. Mangle montore ora ono reme. Mburine wedhus kowe oh gitu. Pantesan tak eling-eling karo enggang-enggong bocil mau kaya ono sing kurang. Tapi apa yo? Tapi rak apa-apa kan Bos. Ya pecet ke rateng. Ke ususku sok dembale. Bar nulungi wonge. Nyong mulai anjara 2 satu sekarang ibu.
nggo mijet kepalaku. Njaluk 200 lha kok ngene 50.000 tok. Jare duit 100 kuwi Pak nggo pijet apa Pak nggo gawe nyate? Ge. Orane 50 nek gelem tak etung bon maneh ki yo. Etung bon. Iki kapan cah gara-gara nyong wingi bar diweruhi bakul gaseng wis Pak tuwa kese buka ci. Wedhus kabeh. Karo ibu datang bono ayo. Ah, kan aku wis ngomong sih tang. Serahkan pada ahlinya. Apa-apa kuwi. Genah-genah bojone lan dhek kesetrum gara-gara mau benake. Saklar mesin. Iki malah rante. Ya, maune apa lah rante tukul dibenake, maune ana rem iso rem ilang. Santun sawah. Malah kowe rugi. Kon mijet ke 50.000 to. Nyora melu-melu. Aduh, kaku-kaku ora caedan ki nek cita ya kok kuwi ya. Ana, ana kae. Kandian iki ana jaman mek dhewe ya. Dimai dhewe kabeh ya kancamu santo aku nek metu dhuwit ta 50.000. Tetong bontot ya karo ibu jali dengar melu-melu dang kono. Aduh urip kok suroso baya kaku-kaku. Wah oke okay. Terima kasih ya untukmu dan semuanya saja masih digoda digoyang dangdut rasika dukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa pokoknya bismillah, kalau sakit ikhtiarkan saja dengan minum Bio 7 dari sekarang ya. Bio 7 sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal, bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Kemudian Bio 7 juga sudah bisa ditetes di sakit gigi, bisa dioleskan di kulit juga, diwasir apalagi ya. Yang penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Tulisan GTT itu di bawah tulisan expired date. Kemudian yang suka madu sekarang silakan Anda bisa pilih beralih minum Vitosan madu pahit saja, karena ini juga bagus untuk kesehatan, untuk pengobatan ya. Vitosan madu pahit ini sudah banyak digunakan untuk mengobati rematik, kebas, tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, juga mengobati pegelinu pada pinggang, pundak dan punggung ya. Bisa untuk kejantanan pria, terus untuk daya tahan tubuh, asam urat, gula darah, kolesterol, sakit jantung, juga stroke. Sing penting bismillahirrahmanirrahim minum Vitosan madu untuk pengobatan, hiduplah secara sehat setiap harinya ya. Terus untuk Anda yang punya gangguan di mata, jangan dibiarkan saja, mulai sekarang beralih ya, minum Ainuker ataupun Netracare saja. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan, di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Buri Kantor Kelurahan Pekajangan ya, lor jembatan tol Pekajangan persis ya. Sepenting masuk gang rumah pertama gerbang hitam ya. Pengen konsultasi ketemu Dila, silakan Anda bisa ke Gerai Bio 7 Dila tiap hari Jumat aja, tiap pagi ya. Kalau kerasika silakan ketemu dengan Bapak Lekmanu. Bisa, atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang biasa Dila sebutkan. Di Kemon Mawar di tangan, Melati di pelukan.

0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum, Bu. Alhamdulillah, baik. Kulamian dengan sakit di rinsa safarium. Sampun di dengan periksa akan teng masjid. Sampun hasilnya katus pulih. Terus saya kangen operasi. Terus kalau juga kulo dicoba sego flat 27 satu botol. Niku itu niku 15 tetes. Nggih, sore 15 tetes. Bengale. Terah gelas. Nggih. Sampun perubahane kok. Tandak kerasa penak. Nggih, terus metu niku sing penyakit niku. Asmane sinten, Bu? Bu Priyanti. Juga melangi jadi gede berjob di Negoro berkat Josephan. Alhamdulillah pulau sampun waras. Terima kasih Josephan.
0: Nantikan Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang, Kang Sarel. Sakit kolesterol. Ya keju-keju gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu. Satu tahun.
2: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio 7?
3: Sudah, satu bulan. Ya bagus, ini ya agak lumayan, baik. Ya saya ya terima kasih, sudah sembuh ini total. Ya terima kasih.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupait.
1: Paring asma Mbah sinten?
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi, Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan kok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3,5.
2: Nggih.
1: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan kali gulu.
1: Nggih.
2: Kaki niku kaku-kaku kebas nggih.
1: Kebas kandel nge. Mati rasa
2: niki. Wates pet mati.
1: Niki
2: paling nen.
1: Pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk telah sak botol.
1: Tunggal botol pinten dinten niku jenengan?
2: Tangane nggih kali dosa dinten telas.
1: Oh ngoten nggih.
2: Kali likur dinten bincang Selasa
1: niku. Wah diitung tenan. Ro likur dino, guys. Nggih. Mangke dipun telateni kemawon kersane napa anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbah. Mamat ngalih. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupait panjenengan enggal pinaringan dangan nggih, Mbah.
2: Insyaallah.
1: Sehat saged mangke napa menika makarya kanthi semangat.
2: Nggih. Kenengani putu-putu
3: inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak.
4: Assalamualaikum Bu Kasri.
5: Assalamualaikum
4: Bu Kasri, ngapunten umur panjenengan sak menika pinten?
5: 60.
4: Alhamdulillah. Di saat umur 60 tahun, panjenengan tasik tampak sehat gitu nggih. Alamat panjenengan pundi, Bu?
5: RT Sekawan, RT 10 ya, Desa Bendoroku.
4: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
5: Pengapuran punggung dari sukune
4: gendeng. Nggih. Sampun diderita berapa lama, Bu?
5: 3 tahun.
4: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
5: Ceritane niku mireng ing radio.
4: Ngeten mireng ing radio terus njajal nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasanya sekecol?
5: Sekecolnya itu sudah
4: 10 botol jenengan lagi merasakan enak, ngerti nggih? Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kerasa penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahan ini?
5: Botol kelima
4: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras, kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat niki teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
5: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan mawon minum jamu apa? Bio7 ya alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung nggih saged lampah.
4: Sebelumnya Rin nampak sulit, Bu?
5: Sulit
4: sekali. Jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan. Saat menika pun kecok. Nggih. Ngoten mawon, Bu. Cukup. Nggih. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu
3: Kasri. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Kula Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
7: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
6: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
7: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
6: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
7: Sudah boleh kembali.

0: Sentosa Madupahit.
1: Paring asma sinten menika, Pak?
2: Kula, Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsa, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Munjuk Sentosa Madupahit nggih.
2: Inggih sampun.
1: Gerain apa niku?
2: Lan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, geringgingan
2: ngono. Geringgingan.
1: Nggih.
2: Petangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
1: Lah niku. Terus jenengan ngunjuk Sentosa?
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3. Nah,
1: terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah, niki napa berkat Sentosa Madupahit niki kok kuatah sudone.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Nggih, nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula niki malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih.

0: ayo tetap goyang bos.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Pokoknya jangan lupa ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sakit, ikhtiar pengobatannya dengan minum Bio 7 saja. Karena Bio 7 ini tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal ya. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Bisa diminum juga bisa dioleskan di kulit. Contohnya di sakit gigi, di wasir yang udah benjolannya keluar, di kulit yang gatal, yang sakit ya. Kemudian ditetes di sakit gigi, itu ya, Bio 7 seperti itu. Nah, jika Anda itu sukanya madu, sekarang sudah ada Vitosa madu pahit yang bisa Anda minum setiap harinya untuk menunjang kesehatan Anda. Vitosa madu pahit komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng tribulus, juga akar pasak bumi. Ini juga bagus untuk pengobatan. Monggo beli yang asli selalu ya. Harga Rp190.000 hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di Pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang biasa Dila sebutkan ya. Kalau problemnya itu sakit di mata, entah itu mata minus, kemudian mata memar, mata, pokoknya keluhan gangguan sakit di mata, silakan Anda bisa minum Netracare ataupun Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Ya ya. SMS WA masih banyak ternyata. Pai John coba, aku nak kemutan ceritanya jali dan seng wedo, eh kesetrum kaya gil. Gugu yakin lah, ya kok orang dijajal dewe. Sengko malah bojone, sengko jajal gua, sini membunuh istri secara perlahan, perlahan. Jari mungkin jo, perlahan. Ode ya, Mas Idam, sudah saya terima transferannya ya. Erwin Carotiso, beli beras campur ketan, naik taksi duduk di depan. Kerja keras demi masa depan, moga yang baca diberi keberkahan. Amin. Pergi ke pasar membeli timun, mampir di warung beli ketan. Dre, ojo kakean, ngelan. Dre, ngelan kipri. Engkau ndak kemasukan setan. Aduh, jaka sembung bawa golok balasannya ya. Otoy Power Den, met siang yang nanasnya, yang redup-redup Mbak Dil, yo Kang Otoy. Yo beres, pokoknya aku melu Om Kaji Baim Mbak Dil. Oh melu Baim ya, oke berarti Otoy daftarnya di Baim ya. Pokoknya kau hari ha, pokoknya sah kabar ya para Om Kaji Gundul alias Baim. Terima kasih, oke. Itulah absen Mbak Kaji, ya benar Mbak Kaji. Pas wingine aku mampir nanggon jalidang lah tak longok kok sepi. Lah aku undang-undang ra Mbak Kaji oteng. Teng. Lah kok ora ono jawaban. Lah tapi aku krungu nang jero kamar. Kok krungu? Ono swara Mbak Kaji. Lah kok jalidang metu di kamar karo pundake slamperi sajadah sih. Lah aku ngertine jalidang nang kamar sik gaya-gaya jrici Mbak. Karang koyono suara rintihan kaya jebol jaliteng nang kamar sing ngerintih-ngerintih ndungon jaluk sugih sih Mbak Kaji. Sampean ganggu tok ya, ora ono penting-penting undang-undang. Wong isih Pak jaluk sugih, ra urus sampean di. Salsa dadi raja. Masalah tarkam sing nang werdikan sing menang patian. Tapi sing dadi raja lakala gres, Mbak. Pawe karo nggawa son horek. Karena montor digeber-geber ke anak ida di raja menang jebule kalah. Ora apa-apa, kalah po itu tidak dosa kalau dirayakan. Dalah. Ya, ora apa-apa kalah-kalah. Apalah dirayakan ndak masalah. Seprono-seprono sing dirayakan kemenangan totok kalah po dirayakan. Gua ato-ato. Aduh, kaguman lagi. Oh, yuk, mari. rapopo mbak. Dewa ut segaleng wetan doro. Hadir mbak di cuaca rodok mendung timis. Awane adem soale jahite nyambing nyanding es jumbo sih mbak di. Ngorong sidik nyedot ya. Jadi walaupun panas wetenge dewat adem sih mbak di. Yo. Oke, oke, masih jam lunas. Ya, oke. Panjalu BMKG, juragan beras, kawasan Krandon hadir kata-kata hari ini. Tidak semua pohon bisa berbuah dan tidak semua buah rasanya enak. Artinya tidak semua ilmu itu bisa manfaat. Jadi ceng geblek wah, nanti biar tembia sih kok yo nembe ditanggepi saiki kepri wence ada kai ayo ya sing jelas jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Minum Bio 7 selalu. Terima kasih di kemon di mari-mari Lakusmana raja di laut.

0: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
1: Digoda, digoyang, dangdut rasika bersama Bio7. Ternyata sampai di sini dulu. Entel jamehu, wesah dilata pamit saja. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bersama Bio7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pesta Lampion bertajuk Heritage of Light Gedong Songo Fest tahun 2026 sukses menyedot sekitar 3.000 pengunjung di kawasan wisata Candi Gedong Songo, Bandungan, Sabtu malam. Agenda tahunan yang dimeriahkan oleh pelepasan Lampion dan penampilan penyanyi campursari Nikaren Salindri ini menjadi salah satu program unggulan promosi pariwisata oleh Bupati Semarang, Ngesti Nugraha. Ngesti berharap sinergi dengan Festival Bunga Bandungan yang digelar keesokan harinya mampu mewujudkan Kabupaten Semarang sebagai surganya pariwisata di Jawa Tengah.
2: Festival Gedong Songo menjadi salah satu event pariwisata yang ada di Kabupaten Semarang, dan ini kita lakukan setiap tahun, dan pengunjungnya cukup meriah, sekitar 3.000 pengunjung, dan juga ada pesta lampion, dan juga ada hiburan musik dari Nikaren Salindri. Harapan kita ini sebagai sarana untuk promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Semarang. Dan di satu sisi juga di luar Candi Gedong Songo juga ada Festival Bunga Bandungan juga yang pengunjungnya cukup besar, dan ini menjadi event nasional. Ini harapan kita bahwa Kabupaten Semarang menjadi surganya pariwisata yang ada di Jawa Tengah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Wiwin Sulistyowati menyatakan rangkaian event ini sukses mendongkrak okupansi hotel berbintang di kawasan Bandungan hingga di atas 70%, sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat khususnya

0: puluhan stan UMKM binaan, serta operasi pasar murah sebagai upaya pengendalian inflasi pangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi, jumpa maning seperti biasa. Nek jam segini sampai jam 5 sore nanti ketemu nek karo nyonge. Iya. Ihir, klubriak, wakakakakak. Oke, lagu-lagu dangdut lawas sudah saya siapkan untuk menemani suasana sore Anda. So, buat Anda yang mau gabung bersama dengan saya, monggo. Bisa langsung klik aja di 0856-477-3111 ya. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya, itu yang paling penting. Bagi-bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi pantun juga boleh, bagi-bagi tips juga boleh, bagi-bagi cemilan, apalagi bagi-bagi duit tuh dengan senang hati. Oke, sampai jam 5 sore ya, saya tungguin ya. Dan sore hari ini lagu yang diputar bertemakan tentang cinta. Tapi cinta itu ada kata cinta di dalam judul lagunya ya. Tidak hanya di syair, tapi di judul lagunya harus ada kata cinta. Boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Pokoknya judul lagunya ada kata cinta gitu. Nggak boleh di syair saja. Kalau di syairnya ada kata cinta, tapi di judul lagunya nggak ada kata cinta, oh no. Yes, mengawali kebersamaan kita tak kasih yang ini ya. Cinta kasihku dulu dari Rika Malia. Didi Goda sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Eya.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum, bertempat di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.
3: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
4: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
4: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
3: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
4: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
3: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
4: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
3: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan.
4: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
5: Hanya di Super Mase.
2: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

mareme pul. Tiga lagu berurutan untuk mengawali kebersamaan kita ya. Cinta bukanlah kapal. Terus tadi ada Edi Cynthia dengan apa tadi? Cinta berbalut tabu apa ya tadi? Cinta berkabut tabu. Terus yang pertama tadi ada cinta apa ya tadi ya? Baru tadi wis lali. Ah, itulah resikonya. Resikonya apa namanya? Orang tua. Oh, cinta kasihku Rika Malia. Yes, terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 085-477-3111. Matur thank you. Info dong, info. Yo, ada info apa nih? Info jalan juga boleh ya. Sore Mbak Bit, Dirin di Seragi hadir ya. Dede Andra, Rika PC. Oke, terima kasih. Lagune Aku Rindu Padamu lah, enggak ada cintanya. Judul lagunya ada kata cintanya ya. Boleh di depan, boleh di tengah, boleh di akhir. Mazara hadir. Boneka Cinta Mbak Bit. Oke, siap ditunggu. Mudah-mudahan bisa muncul. Aziza Tower, Cinta Lahir Batin, Lavinia, masuk Mbak Bit, iya masuk, oke siap ditunggu. Pak Supai, Pemalang, terima kasih hadirnya. Mengapa Nyerana-Rani gak bisa muncul, gak ada cintanya. Putri Ana Pak Weden, ya boneka cinta, oke siap. Salam spesialnya buat Mbak Bita aja, sehat selalu. Thank you, oke Sami-Sami, terima kasih juga Putri Ana. Panjalu BMKG Juragan Beras kawasan Krandon hadir. Lagunya Sisa-sisa Cinta Yus Yunus Mbak Bit. Semoga Mbak Bitannya sehat selalu. Amin. Kacange, kacange. Iya, itu kalau dibikin tumis dikasih apa namanya? Telur puyuh terus sama ati ampela. Wih, enak jos pakai lombok gelondongan, lombok setan tapi sing gelondongan. Juos pancen. Thank you ya Pak Ustadz. Ya. Joko di Blok M, Cinta Berawan, Rita Sugiarto. Oke, siap. Thank you. Moga Mbak Bita sehat selalu dan makin gemoy katanya. Sehatnya tak aminin tapi makin gemoynya mo ah. Dewa Hud Sigalang Wetan Doro yang selalu hadir, selalu absen. Ya, info Mbak Bit biasa info cuaca. Ngon Dewa Hud masih panas cerah banget katanya. Dokter cintaku. Ya, thank you. Mbak Bita sehat-sehat ya dan tambah barokah. Amin. Terima kasih Dewa Hud. Terus lagi Ceto di Si Jeruk hadir. Bar nguli tekan ngomah nguli maning. Info cuaca panas rodom leret Mbak Bit. Lagune Mbak Bita Cinta Bukanlah Kapal. Oh tahu ya, sudah tak munculkan tadi, belum dibaca udah dimunculkan, tahu aja nih. Makasih ya Mbak, semoga Mbak Bita sehat selalu dan barokah tambah rezekinya engkang kata. Amin. Terima kasih Bang Ceto. Punten Bun. Ngenjang rong dinten kok mboten. Oh, nginjang berarti kemarin kok nginjang-nginjang ki seso. Ya, dua dinten. Kok mboten ketingan iku pripun? Kesan apa sadean pun ya dodol gethuk lindri po. Oh, aku wingi nawake gethuk lindri ning ngonane Mas Al. Info Bun, bengi Bun, jam 3 iki ana pembunuhan Bun. Lah ana salah satu wong jan lapor karo lurae, wonge kondo. Pak, ana pembunuhan, Pak. Terus lurae kondone nyemeh, Mbak Bit. Lah pembunuhan ki wis kelar durung? Yen wis kelar gowo ae ning pasar tuli didol. Lah wong reng sing lapor mau karo celingukan lunga ora karo kondo. Jebol lurae pengalaman dilapori ana pembunuhan malahan wis reti bun jebule. Oh alah, reti ora pembunuhane iku pun mbleh sapi. Wis kena wae, salam nggo Mbak Nah, Aulia Izul dan semuanya aja. Mbak Bita sehat selalu. Dokter cintaku Evita Mala. Oke siap. Udah ada yang minta dua nanti. Tadi yang minta Evita Mala Aku Rindu Padamu diganti sama itu aja ya.
Lisa di Simbang Wetan, info cuaca masih panas Mbak Bit, Maha Cinta Yunita Ababil ya. Salamnya buat grup BMG semuanya. Mbak Bita semoga sehat walafiat. Amin. Terima kasih Mbak Lisa. Ya. Sehat-sehat juga ya buat dikau. Oke, terus saya mau munculin lagu dulu apa buka voice note dulu ya? Saya tak munculin lagu dulu aja wis. Tadi ya yang udah minta dokter cintaku tadi ada dua ya. Dokter cintaku gitu. Yang udah kirim-kirim voice note terima kasih ya. Nanti bakal dibuka-buka, nanti sabar dulu ya. Munculin yang ini dulu. Masih di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ya.

0: Media Flow.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Selamat sore Mbak Vita.
1: Selamat sore.
0: Itu cuacanya mendung sadung. Iya. Lagunya antara cinta dan dosa dari Imam S. Arifin.
1: Okay.
0: Salam-salamnya buat Mas Erwin, Mas Al, Mas Rohmat, Mas Teguh, Kang Jaya, Wirat Maisa, Toto Ayu Marsyanda, Muji Bintang, Bang Toyib, terus Papa Radif, Mbak Aulia, Panjalu, Mbak Lisa, Mbak Putriana, Mbak Julvia, Mbak Aziza, Bunda Olive, dan Mama Sekar.
1: Iya.
0: Terima kasih Mbak Pita.
1: Sami-sami, antara cinta dan dosanya Imam S. Arifin gak ada Mbak. Nah, judulnya mungkin bukan itu ya. Coba cari lagi, judulnya apa ya kira-kira. Oke, okay, thank you Mbak Nah.
2: Assalamualaikum, Raffi Mbak.
1: Waalaikumsalam. Raffi.
2: Mau minta lagu Cinta Ketok Magic, Evita Mala.
1: Ah, Evita Malanya udah muncul.
2: Terima kasih.
1: Sami-sami, Evita Malanya tadi udah muncul ya, diganti aja po, apa digantinya?
3: Assalamualaikum Mbak Vita.
1: Waalaikumsalam. Aduh lama sekali.
3: Rekuese kayak bayak.
1: Kayak bayak.
3: Eri Susan.
1: Apa ya?
3: Judulnya Gerimis Melanda Hati.
1: Kera?
3: Apa sih?
1: Orang ruang ke sekolah pertama ya. Kera?
3: Ngapurannya bukan salah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pakai tema tuh Kang. Ya, Oke, thank you. Melik. Ya.
4: Assalamualaikum Mbak Bita. Selamat
1: Waalaikumsalam.
4: Sore. Alia hadir lagi.
1: Iya.
4: Salamnya buat Mas Winarso, Mas Alhadi, Mas Wirat, Bunda Na, Bunda Putri Anna,
1: iya.
4: Bunda Aziza, Bunda Olive, Mama okay. Ayla, Mama Gio, Papa Radi, Pak Depredi. Mas Al, Mbak Andin, Pak Detoyib, Pak Baslatif, Kang Jun, Kang Rohmat, Kang Erwin, Cahro Deso, Unifashion, dan buat semuanya saja yang masih monitor, digoda, digoyang, dan dut Mbak Bita.
1: Eya,
4: ihir glubrak. Buat Mbak Bita, semoga tetap sehat selalu,
1: amin,
4: bahagia bersama keluarga dan selalu diberikan keberkahan rezekinya. Jangan
1: amin.
4: Lupa ngemil yang banyak.
1: Siap.
4: Biar OTW langsing.
1: Pasti.
4: Terima kasih Mbak Bita.
1: Oke, sami-sami, terima kasih juga Aulia.
2: Ganti Citra Cinta Bu Ombe.
1: Hah? Cita-cinta. Cita-cinta sama saja punyanya Evita Mala. Wong Evita Malanya udah nyanyi kok. Coba tekan.
2: Ganti Citra Cinta Bu Ombe.
1: Iya, Cita-cinta juga punyanya Evita Mala. Jadi gak bisa muncul lagi kan Evita Malanya tadi udah nyanyi, oke?
5: Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang makin hari makin mempesona.
1: Yeah.
5: Dari kawasan Lambu Wetan Ulu Jami, Pemalang, Papua Radip, hadir Mbak Bita.
1: Siap.
5: Iya, mau request lagu sesuai tema aja Mbak Bita ini.
1: Iya.
5: Dari Joni Iskandar yang punya judul Bukan Pengemis Cinta.
1: Oke, siap.
5: Salam untuk Mbak Nah, terima kasih senggolannya.
1: Oke. Okay.
5: Juga buat Aulia, terima kasih banyak. Senggolannya berasa banget. Dan banyak lagi yang lainnya.
1: Asik.
5: Iya. Untuk Mbak Bita dan Lek Manu yang baik hati, terima kasih banyak atas waktunya bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Bita ganti Tajamnya Cinta dari Maggie Z.
1: Oke, siap. Tajamnya Cinta dari Maggie Z, ditunggu.
2: Citra Cinta wek Roma Irama, Mbak.
1: Oh, kerungunnya aku Cita Cinta. Oke, siap. Ya. Citra Cinta, siap, ditunggu ya. Ya, nanti lagi yang belum kebaca, nanti lagi ya. Yang ini dulu deh, Cinta Lahir Batin. Sobat Sinar buat Anda yang sampai sekarang masih bersama dengan saya. Dan jangan lupa nanti setelah kabar Jawa Tengah jam 4, saya buka sesi pon live ya di 0856 4773 1111.

0: Rasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, upahnya tidak punya standar. Sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukumnya tidak punya penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus diredakan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan akses modal, bantuan terkait kesejahteraan, kita tepat sasaran. Ini yang pertama. Dan yang kedua juga aspek pembelaan, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pesta Lampion bertajuk Heritage of Light Gedong Songo Fest tahun 2026 sukses menyedot sekitar 3.000 pengunjung di kawasan wisata Candi Gedong Songo, Bandungan, Sabtu malam. Agenda tahunan yang dimeriahkan oleh pelepasan Lampion dan penampilan penyanyi campursari Nikaren Salindri ini menjadi salah satu program unggulan promosi pariwisata oleh Bupati Semarang, Ngesti Nugraha. Ngesti berharap sinergi dengan Festival Bunga Bandungan yang digelar keesokan harinya mampu mewujudkan Kabupaten Semarang sebagai surganya pariwisata di Jawa Tengah.
2: Festival Gedong Songo menjadi salah satu event pariwisata yang ada di Kabupaten Semarang, dan ini kita lakukan setiap tahun, dan pengunjungnya cukup meriah, sekitar 3.000 pengunjung, dan juga ada pesta lampion, dan juga ada hiburan musik dari Nikaren Salindri. Harapan kita ini sebagai sarana untuk promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Semarang. Dan di satu sisi juga di luar Candi Gedong Songo juga ada Festival Bunga Bandungan juga yang pengunjungnya cukup besar, dan ini menjadi event nasional. Ini harapan kita bahwa Kabupaten Semarang menjadi surganya pariwisata yang ada di Jawa Tengah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Wiwin Sulistyowati menyatakan rangkaian event ini sukses mendongkrak okupansi hotel berbintang di kawasan Bandungan hingga di atas 70%, sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya sektor UMKM dan pelaku usaha pariwisata. Sementara itu, sebanyak 4.000 pelari dari berbagai daerah memadati kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, untuk mengikuti ajang Rupiah Borobudur Playon tahun 2026. Event yang masuk dalam kalender agenda Jawa Tengah ini dilepas secara resmi oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Muhammad Nur Nugroho menegaskan ajang memutar rute lari 5K dan 10K ini tidak hanya sekedar kompetisi olahraga dan promosi sport tourism. Seluruh dana pendaftaran peserta yang terkumpul sebesar lebih dari 600 juta rupiah sepenuhnya

0: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Babita. Ea, ea, ihr, klubrak, ea, kakak. Oke, seperti yang tadi sudah saya janjikan, sekarang saatnya saya buka sesi pon live di 085647731111 ya. Untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Mas Pirin, apa kabar?
2: Selamat sore Uki, kabarnya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Beromong di awak ya.
1: Ya dinikmatin aja panas-panas syahdu.
2: Padahal nanti rumah, tapi beromong.
1: Lagunya apa nih Mas Pirin?
2: Lagunya Cinta Dalam Derita.
1: Cinta?
2: Dalam.
1: Dalam derita lagunya derita. Siapa tuh?
2: Elvi Sukesi.
1: Cinta dalam derita. Oh ya, oke siap salamnya.
2: Salame buat senang Indonesia. AA tau.
1: AA ya.
2: Tato.
1: Oke.
2: Vera tau.
1: Ya.
2: Mbak Aulia.
1: Siap.
2: Asisya. Dan kawan-kawan.
1: Oke.
2: Sial buat Mbak Bita aja.
1: Asik.
2: Moga selalu.
1: Amin ya Allah. Amin.
2: Moga dilantar rezeki ya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pirin. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Pirin.
1: Mas Al, apa kabar? Ketemu lagi di udara.
3: Iya.
1: Akhirnya bisa ketemu sama Mbak Andin ya.
3: Terima kasih.
1: Oke. Iya Mas Al, lagunya apa nih Mas Al?
3: Cinta Hitam satu burung.
1: Cinta Hitam Megi. Iya belum. Oke.
3: Salam kenyal Mas Al.
1: Boleh. Silakan.
3: Aja Power.
1: Iya.
3: Aulia.
1: Oke. Okay.
3: Bunda Oli. Terus Bang Toyi.
1: Iya. Yeah.
3: Pira juga ya kon tangi.
1: Tangi Pak Ketuh. Kang Lare kesuwen.
3: Mas Ayi.
1: Siap.
3: APP Mbak Pit.
1: Oke.
3: Okay.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Al, terima kasih juga Mbak Andin ya. Iya, tidak sengaja ucuk-ucuk tekan batang ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sejeng
1: santen sesama orang lebar dilarang saling mendahului.
4: Santan Oki.
1: Bang Abi Mohan.
4: Kan lama enggak jumpa.
1: Iya, lama sekali. Masih tetap lebar kan?
4: Tambah.
1: Oh, tambah. Rapo kancane akeh. Lagunya apa nih Bang Abi Mohan? Halo?
4: Halo.
1: Lagunya apa nih?
4: Halo.
1: Kenapa?
4: Lagunya tuh teman.
1: Ada cintanya, judul lagunya ada kata cinta.
4: Nah, sudah ketok.

0: magic.
1: Oh, udah keluar Evita Malanya tadi.
0: Cinta dan Air Mata.
1: Cinta dan Air Mata punya siapa tuh, Maggie Z?
0: Cinta dan Air Mata oleh Ida Laila Yono.
1: Oh ya, yang Ida Laila aja ya. Yang ini soalnya udah muncul IQ Cinta. Oke, siap salamnya.
0: Iya, Ki. Salam itu saya Mas Mikul Bang Cito ya.
1: Oke, siap.
0: Masih ngikut, itu mandor nang pabrik tebu.
1: Iya, siap. Iya, betul
0: enggak. Nah, saya ingin sebut siapa, Mas Al, Pak?
1: Mas Al sama Mas Pirin.
0: Oh, Mas Pirin. Oh,
1: iya.
0: Mas Pirin, oh.
1: Oke.
0: Betul, Bu Chandra, Mbak. Terus, Chang Cek.
1: Siap.
0: Bang Eta kan Mbak Diana, oh.
1: Oke. Okay.
0: Bapak Marsanda.
1: Oke. Okay.
0: Siwahu.
1: Siap.
0: Pak Ketun. Terus Bang Jaya.
1: Pak Ketunnya Jangler ya, terus.
0: Terus Pak Renes.
1: Oke, siap, Suen. Siap.
0: Mbak Ketunnya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Muka-muka. Oke, langsung
1: ya. Amin ya Allah, karena... amin. Amin.
0: Udah banyak temaknya aku.
1: Ya, saling mendoakan ya.
0: Oke.
1: Yo, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Oh iya, Kang Jaya kok kayaknya lama banget nih gak muncul. Kemana aja, Kang? Sehat ya, Kang? Iya. Bang Toye, Pak, aku ingin mestekan ngon Mas Al. Ucuk-ucuk moro-moro ditelepon pas lagi tidur di apa rumah kak rumah ganteman no ditelepon sama Nabila. Say anu yo tak jak ning Kramat ngono ah dengan senang hati langsung diculik otok. Iya. Oke, terima kasih Mas Abang Abi Mohan, terima kasih Mas Al, terima kasih Mas Firin ya yang sudah berhasil masuk di sesi pon live ya di 0857731111. Lagunya satu persatu ya, dari Cinta Dalam Deritanya Elvi, kemudian ada Cinta Hitamnya Maggie, terus ada Cinta dan Air Matanya Ida Laila ya. Dan yang udah masuk tapi belum kebaca nanti lagi ya, guys. Sementara kita masih bersama sampai di jam 5 sore saja. Tentu di Digoda Sore, Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Mbak Bita. Ya, klubrak.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Okay. Ida Layla, angles ya. Kalau dengerin lagu-lagu kayak gini, angles tenan pancen wis to. Enggak kaleng-kaleng. Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Sore.
1: Aku saudaramu.
0: Oh ya.
1: Double R.
0: Double R.
1: Mbak Ti.
0: Iya.
1: Dari wong kene, dari wong kene. Khususnya wong kene. Jare tapi.
0: Jare, heeh.
1: Wedo-wedo. Nek ora katok yo. Oh kalau gak ketok ya, oh si umroh jadi kok.
0: Amin.
1: Ya selamat sore, Kang Jaya. Gak ketok ya, ini sih. Ya umroh kok
0: ya. Ya amin.
1: Ya wes salam kanggo kabeh bae fan-fan Rasika. Matur nuwun.
0: Oke, sami-sami terima kasih Mas Double R.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta berawannya kok enggak di-play Mbak Pit yong ose sabar oh. Dari Mas Joko di Blok M. Ya, cinta berawannya nunggu giliran. Ntar ya, udah disiapkan sih. Mudah-mudahan nanti bisa muncul. Halo, bisa. gantinya cinta karet Mbak Bit. Lain kali kalau ada tema ditaruh di status WA aja, biar nanti kalau ada yang ketinggalan kan bisa tahu di status WA-nya. Oh iya toh. Oke siap. Jadi enggak ada kata-kata ketinggalan. Oke siap. Mas Win dibelik-belik cinta-cinta karet nanti ya ditunggu ya. Oke, thank you. Ada siapa lagi nih?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Rohmat iki senang seragi.
0: Ah, Kang Rohmat seragi.
2: Salam-salam kanggo Mbak Na, Mbak Olia. Terus kanggo Kang Jaya, kanggo Mas Erwin dan kawan-kawan semuanya.
0: Okay.
2: Untuk lagunya Cinta dan Dilema Mbak.
0: Siap.
2: Dari Ike Nurjanah.
0: Insyaallah.
2: Kitanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Klub riak. Iya.
0: Matur thank you Kang Rohmat. Erwin Citra Cinta lagune WRO Rio siap udah tak cepakan. Iya. Tadi aku dengernya Cita Cinta gitu. Jadi tak kira Cita Cinta kan punya Evita Mala. Dokter Cintane karo digoyang Mbak Bit. Oh siap jare Dewa Hud. Mas Buba Dokter Cintane. Bang Yengki absen. Ya. Semua dapat salam dari Bang Yengki Tegaldowo pokok men ya. Spesialnya Mbak Bita wae. Oke, siap. Tadi yang minta siapa Cinta Berawan ya. Ini digoyang. Sekarang udah saya siapkan itu banyak lagu. Tadi ada Citra Cinta, kemudian Tajamnya Cinta, Bukan Pengemis Cinta, Cinta Karet, Sisa-sisa Cinta, Maha Cinta. Mudah-mudahan bisa keputar semua. Semoga.

0: cinta.
1: Rasika FM.
2: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
3: Kerjanya tidak tentu, upahnya tidak punya standar. Sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya aspek penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus segera dilakukan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan akses modal, bantuan terkait kesejahteraan, kita tepat sasaran. Ini yang pertama. Dan yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
2: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: FM. Rasika Pekalongan.

Bunda Karet kayaknya sudah mengajak saya untuk segera pulang. Soalnya jatah saya sudah habis ya. Tinggal sauntuk maning ya. Jadi berarti digoda sore, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita untuk edisi hari ini. Hari siar Senin 6 Juli 2026 harus segera ditutup. Lagu terakhir, aduh sampai bingung nih. Aku udah nyepake banyak banget loh ini. Ada Tajamnya Cinta, ada Sisa-sisa Air Matanya Yus Yunus, ada Maha Cintanya Yunita Ababil, ada Cinta dan Dilemanya Ikke Nurjanah. Tapi kayaknya gak bisa keputar semua karena waktunya yang sudah habis. Lagu terakhir Tajamnya Cinta ya, sekaligus Bita pamit. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 M. Rasika Pekalongan. Dari seluruh Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Liburnya operasional dapur makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah diduga menjadi pemicu utama anjloknya harga telur di tingkat peternak. Kondisi ini dikeluhkan para peternak ayam telur di Kabupaten Jepara karena harga jual kini anjlok di bawah biaya produksi. Salah seorang peternak di Kecamatan Paks Aji, Lili Setio, mengungkapkan harga telur dari kandang saat ini berada di kisaran Rp213.000 per peti atau 10 kg. Padahal dapur MBG beroperasi, harga bisa mencapai Rp220.000 hingga Rp250.000 per peti. Peternak berharap situasi ini segera membaik karena harga saat ini merupakan yang terendah dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong dapur MBG untuk memanen ayam telur dari peternak lokal. Langkah ini diambil guna menahan anjloknya harga kedua komunitas tersebut yang kini sudah berada jauh di bawah harga eceran tertinggi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfin menegaskan Pemprov telah mengusulkan agar menu berbahan ayam dan telur lokal menjadi menu rutin seminggu. Kabupaten dan kota juga diminta segera mendata kebutuhan tiap dapur MBG. Untuk mempercepat implementasi, Pemprov Jawa Tengah memilih segera menerbitkan surat edaran agar penyerapan hasil ternak lebih optimal. Kebijakan diharapkan menjadi solusi nyata bagi Semarang, Blora hingga Jepara yang sebelumnya mengeluhkan kerugian akibat merosotnya permintaan pasar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Kita lanjut lagi ya, Kak Horasika, sudah jam 5 sore dan ada Pak Pujianto. Ini Pak Pujianto ganti ya, nama saya diganti ya. Apa ini, sore Mbak Greta Karina, leh. Nama saya diganti pakai Karina, ditunggu bubur abangnya ya. Ah, emang ada yang panggil saya Greta Karina ya, Pak Pujianto? Kok saya ngeh ya ini ya? Enggak lah, enggak ganti nama, tetap Greta Putri, Greput gitu. Pak Pujianto kok jadi Greta Karina ya? Ini perjalanan dari Demak ke Salatiga ya. Untuk jalurnya dari Demak menuju ke arah Salatiga, aman lancar, tidak ada ketersendatan, tidak ada kendala di hari Senin ini. Betul sekali, kalau hari Senin, pokoknya sudah bersihkan Senin, Selasa, itu pasti jalurnya kondusif gitu ya, Pak Pujianto ya. Terima kasih infonya. Ibu Heni Novi, selamat sore, mohon info jalur ya, seperti biasa dari KIC menuju ke arah Salatiga. Ini nanti lewat belakang masuk tol masuk tol Manyaran ya. Masuk tol Manyaran nanti keluar ke Bawen. Untuk saat ini lancar dari Bawen menuju ke arah Salatiga, untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, Ibu Heni Novi. Ibu Yayu, selamat sore. Ini mau request lagu saja. Siap, ditunggu Ibu Yayu untuk lagunya dari Alias ya. Coba saya cari dulu yang more than words can say. Oke, siap. Ditunggu ya Ibu Yayu untuk lagunya. Pak Agus Pura, apa ini? Ini enggak sengaja ketemu di sini. Oke. Selamat sore juga Pak Agus Pura, ketemu di live ya. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo.
1: Baik, saat ini 17.03. Ini posisi tampak jelas untuk posisi korban laka di depan RSI Sultan Agung mengarah ke Kota Demak.
0: Tadi ya,
1: yang mengarah ke Kota Demak mungkin di padat tadi. Tampaknya korban MD ya? Okay. Sudah ditutup kain. Mohon maaf, saya tadi tidak ambil video karena posisinya agak tragis ya.
0: Nggak apa-apa, Pak.
1: Posisi sudah ada petugas dari kepolisian dan ambulan tadi pas datang.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya, Pak Christian Raharjo. Ini sama tadi yang diupdatekan Pak Saiful ya, yang ada laka tadi ya, Pak Christian Raharjo, di sekitaran Terboyo ini. Di TL Terboyo ada laka, sudah ada ambulan juga, dan ini sedang evakuasi ya. Dan korban MD karena sudah ditutup kain ya. Terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Kawan di 551 ini juga sama, Ibu Wiwi menginfokan di mulai dari tol sampai pertigaan Terboyo ya, itu ada laka di TL Terboyo. Motor ya, motor dengan apa ini kurang jelas juga, tapi korbannya MD. Terima kasih Ibu Wiwi. Pak Saiful Anis,
2: sore Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore
2: Mbak Gri. Ini baru lepas dari tambah Eci Mbak Gri. Update lalinku ya Mbak Gri.
0: Oke, menuju ke arah Tambak Aji untuk sementara bisa hindari Kali Gawe dulu ya, Pak Saiful Anis ya. Kalau misalnya mau masuk tol nanti keluar Mukti Harjo, tapi hindari ya, tetap sih mendingan keluar ini aja, keluar Gayam Sari saja, Pak Saiful Anis. Soalnya di TL Terboyo itu ada laka dan saat ini sedang proses evakuasi. Untuk antreannya itu mulai dari Yuten Kubro. Mulai dari Yuten Kubro sudah berhenti, nanti lepas TL Terboyo baru lancar, Pak Saiful Anis. Jadi atau mungkin lewat Arterio Sudarso, terus lewat Ronggowarsito, lewat jalur Mukti Harjo Raya boleh, mau lewat Soekarno Hatta juga boleh, jalurnya lancar. Pokoknya hindari dulu Kali Gawe karena ada evakuasi laka ya, Pak Saiful Anis. Pak Yulianto Prasetyo, ini update jalur. Dari Lawean Solo sudah sampai di Boyolali via Konven, jalurnya ramai lancar dua arah. Ini cuaca juga cerah, lanjut ke arah Salatiga. Terima kasih infonya. Lanjut lagi Pak Dwi Wijatmoko.
3: Selamat sore Mbak Kri.
0: Iya, selamat sore.
3: Info jalan sore ini pripun sampai

0: Hanuman, Mbak Kri. Ya.
1: Oke, matur nuwun.
2: Oke.
0: Tadi pagi saya ketemu dengan kawan Rasika, dia exit tol di Tembalang, saya bablas. Terus apa ya tadi mobilnya? Pokoknya udah tak klakson tiga kali. Ini ternyata beliau keluar Tembalang. Begitu Mbak Krita, saya jadinya mau request lagu, tapi samarnya nggak nyandak, nanti wis tau-tau udah sampai rumah.
2: Ya sudah, ngikut aja.
0: Tapi nek boleh ya. To love you more Mbak Kri.
2: To love you more.
0: Pokoknya love you more lah Mbak Kri.
2: Oke, iya, oke. Pokoknya to love
0: you more. Ini lagi persiapan keluar dari dulu.
2: Oke, terima kasih Pak Dwi Jatmoko. Untuk saat ini jalurnya keluar Durian ya, ini masih lancar di sekitar Gombel, juga masih lancar turunan Gombel, Taman Diponegoro lancar, Kaligarang juga lancar, sampai Pamularsih, sampai Hanoman lancar, tidak ada ketersendatan Pak Dwi Wijatmoko. Pak Wiwi Haryatno.
3: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore Bapak Ibu semuanya.
2: Iya, selamat sore Pak Wiwi.
3: Menginformasikan Mbak perjalanan dari Jogja tidak sendirian, bawa rombongan sekeluarga, jadi pulangnya tadi saya lewat Ketep Mbak, dari Jogja langsung ke Sawangan, Sawangan ke Ketep, gardu panjang Ketep Pas. Berhenti di situ, walah mbak, sayuran murah.
2: Oh, sayuran murah-murah,
3: kira-kira macet. Brokoli 1 kilo 15, kembang kul 10 ribu.
2: Aduh,
3: Pak Coy patang ribu, mbak.
2: Ya, ilah murah banget.
3: Strawberry,
2: strawberry
3: 30-35 ribu, setengah kilo.
2: Wow.
3: Terus buah bit,
2: buah
3: 15
2: bit?
3: ribu, murah dan seger-seger mbak. Lanjut, kopeng, Lingkar Salatiga, lanjut Tuntang, ramai, lancar dua arah mbak, yang arah Semarang cenderung padat. Langsung nanti mau masuk Tol Bawen, keluar Banyumane, lanjut ke Bencah, Sendang Mulyo, mau teseh. Matur suwun mbak.
2: Oke, terima kasih Pak Wiwi untuk infonya ini tadi dari Jogja, karena sudah mau masuk sekolah kok ya. Minggu depan tanggal berapa sih, minggu depan tanggal 13 itu sudah aktivitas sekolah sudah dimulai lagi ya Pak Wiwi ya. Oke, terima kasih update-nya Pak Bowo Artanto.
4: Pukul 17.04 melintas di jembatan Sri Mulyani Mbak Greta. Warungnya masih buka ya Mbak Greta.
2: Oke, siap.
4: Untuk lalu lintasnya setelah keluar Lingkar Demak sampai dengan sekitar setelah pasar Giaja ini los. Demikian juga arah sebaliknya dari Demak Juk Kudus juga terpantau los.
2: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Kan di 81068 ini laka yang di Terboyo ya. Ini korbannya MD.
5: Selamat sore Rasika.
2: Iya, sore juga.
5: Ini melaporkan ada insiden di TL Terboyo.
2: Oke, siap.
5: Korban MD. Kemacetan sampai terowongan tol. Terima kasih.
2: Oke, siap, di Taran Terboyo sedang proses evakuasi ya. Terima kasih infonya Pak Christian Raharjo.
6: Baik, 17.15 untuk mengarah kota Semarang tergolong aman, ramai lancar. Ini mencoba masuk kota Semarang via kota lama. Matenut.
2: Oke, terima kasih infonya Pak Christian Raharjo. Lanjut lagi Pak Azari.
7: Halo, sore Mbak Greta.
2: Iya,
7: selamat sore. Jam laporkan ya.
2: Boleh.
7: Jalanan pulang. Ini tadi dari kantor Esparman 45 Wisma Sriboga menuju pulang ke arah Gunung Padi. Melaporkan ini sampai perempatan lampu merah Sampangan padat merayap.
2: Okay.
7: Mulai dari pom bensin Sampangan itu. Tapi saya belum tahu kondisi nanti di kota posisi seperti apa. Nanti kalau ada update kita tambahkan informasinya. Terima kasih Mbak Greta.
2: Oke, terima kasih Pak Azir, Pak Asari. Tapi untuk saat ini sementara masih lancar ya. Terima kasih Pak Asari untuk update-nya. Pak Andika, selamat sore, mau request lagu saja. Siap, ditunggu ya Pak Andika ya. Pak Maskon.
8: Selamat sore Mbak Gri. Selamat sore.
2: Iya, sore Pak Maskon.
8: Kawan Rasika. Jam 17.17 melintasi Gombel. Terpantau lalinya yang arah turun.

0: jalannya lancar. Yang arah ke atas agak tersendat itu karena volume kendaraan aja ya mungkin ya. Di atas nggak ada apa-apa ya. Cuman volume kendaraan aja. Begitu aja infonya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Maskon untuk update-nya. Untuk sekitar Gombel ini melambat karena volume kendaraan. Cuman tidak ada kejadian yang menonjol. Harap sabar saja. Tapi hari Senin ini ya, lalu lintas terpantau masih kondusif gitu, karena masih libur juga sampai nanti anak sekolah masuk itu tanggal 13 ya. Jadi untuk saat ini kalau Rasika masih bisa menikmati jalur yang lancar gitu. Sebagian juga lancar ya, tidak ada ketersendatan. Untuk Sayung juga aman, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ya kalau Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rassica you.
1: Rassica FM.
2: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
3: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
3: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
2: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
3: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
3: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
3: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
2: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Supermase.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh guru,
5: kamu kenapa?
7: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: ...8,9 FM. Rassica Pekalongan. Kelana Kota, Rassica.

0: seputaran Kaligawe ya. Seputaran Kaligawe ini masih tersendat panjang dari arah Semarang yang ke arah Demak maupun arah sebaliknya, karena ada laka pas di TL Terboyo korban MD, tapi sudah ada petugas kepolisian tadi dan sudah ada ambulans. Kalau yang ke arah Demak ini antriannya mulai dari rel kereta Kaligawe sampai di TL Terboyo. Arah sebaliknya ini antriannya mulai dari Gebanganom sampai di TL Terboyo. Yang sudah gabung lagi ada Ibu Yayu, sudah di manakah? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Yayu. Sudah lolos dari Kaligawe, Ibu Yayu. Pak Yulianto, ini mau request lagu saja dari Rod Stewart. Oke, ditunggu ya Pak Yulianto ya. Pak Yoyo, ini Kendal, Kaliwungu, Sumowono sampai Syekh Puji lancar, Bedono sampai Secang juga lancar. Terima kasih infonya. Pak Chandra.
1: Sore Rasika, sore Mbak Krita.
0: Iya, selamat
1: 17.20 dari Kota Kudus arah ke Semarang Barito. Gimana kondisinya? Jalur timur, jalur timur. Pak Bowo, Pak Kris, infonya. Terima kasih.
0: Oke, Pak Chandra, untuk jalur timur ya. Untuk jalur timur saat ini jalurnya masih aman lancar. Tidak ada ketersendatan, Pak Chandra. Dari Kudus ya, dari Kudus menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang di Sayung juga lancar, hanya nanti melambat sedikit di TL Terboyo karena di TL Terboyo itu ada laka, nggak tahu apa dengan apa, motor dengan apa, tapi korban MD. Nah, yang di Terboyo itu antrian mulai dari sekitaran Gebanganom, Pak Chandra. Begitu, Pak Chandra. Pak Dwi Wijatmoko.
2: Terima kasih Mbak Kri, lagunya sudah di play. Ini saya melewati jalur Gumbel. Jalurnya yang naik kepadatan saja, agak tersendat. Kalau yang turun lancar Mbak Kri. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya Pak Dwi Wijatmoko. Pak Bowo Artanto.
3: Asia Pak Chandra, 17.33 saya sudah sampai di jembatan Buyaran alias jembatan Kalikondang. Masih los Pak, dari Kudus sampai dengan sekitar Buyaran. Saya lewat konven, lalu lintasnya los. Demikian juga arah sebaliknya yang menuju ke arah Demak maupun Kudus juga lancar ya Mbak Krita.
0: Oke, siap.
3: Turun.
0: Terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Pak Ernawa Sindu.
4: Selamat sore menjelang petang.
0: Iya, sore
4: menjelang petang. Masuk kota Ambarawa ya. Perjalanan tadi dari Mertoyu dan Magelang sampai masuk Ambarawa ini lancar. Padat-padat dikit itu sampai keluar Secang. Dominasinya motor dan kendaraan pribadi. Sisanya lancar, begitu lanjut lagi sampai Ungaran. Request lagu Mbak Greta kalau boleh di list. The Chainsmokers, Who Do You Love. Begitu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ernawa Sindu untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawa Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.
5: Rasika FM.
6: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
10: By Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
11: Baik, Guru.
10: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
12: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
10: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh, Guru.
10: Kamu kenapa?
11: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.

0: Latvia full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.
3: Dalam kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.
4: Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya na
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
2: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, upahnya tidak punya standar, sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya aspek penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus segera dilakukan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan ekspoda, bantuan terkait dengan kesejahteraan, bisa tepat sasaran yang pertama. Dan yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang berencana mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor penyelenggaraan parkir di toko modern dan retail. Langkah ini diambil karena pengelola retail yang memasang tulisan parkir gratis dinilai belum menjalankan kewajiban pajaknya secara regulasi. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, Rudibdo, menjelaskan, meskipun tidak memungut biaya dari pengunjung, penyedia fasilitas retail swasta tetap menjadi penanggung jawab pajak parkir. Selama ini pengelola baru memberikan pembayaran bersifat partisipasi, bukan dihitung berdasarkan volume kendaraan yang singgah.
2: Mestinya ketika teman-teman punya data volume kendaraan singgah menempatkan apa kendaraannya parkir dan kemudian belanja di Indomaret atau Alfamart itu mestinya yaitu jumlah volumenya dikalikan tarif. Nah, hanya saja hanya bayari anu sementara ini masih kayak partisipasi. Nah, ini akan kita optimalkan, nanti akan ada sosialisasi dengan teman-teman pengelola Indomaret Alfamart.
1: Untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah tersebut, BKUD akan segera melakukan sosialisasi intensif kepada para pengelola retail agar mekanisme perhitungan berdasarkan jumlah kendaraan dapat segera diterapkan di seluruh wilayah Kabupaten Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memetakan sejumlah aset wisata potensial guna dijadikan gerak utama sektor pariwisata dan ekonomi daerah pada tahun 2027 mendatang. Selain menyiapkan revitalisasi kawasan Jateng Valley di Kabupaten Semarang, Pemprov kini tengah melakukan asesmen terhadap Taman Hutan Raya Mangkunagoro dan kawasan Gunung Mongkrang di Karanganyar hingga Kebun Raya Baturaden Banyumas. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menjelaskan, proses asesmen ini sangat penting untuk menentukan arah pengembangan sebelum menentukan skema revitalisasi. Pemprov Jawa Tengah menegaskan, konsep pengembangan seluruh destinasi tersebut tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi wajib mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua. Kelana Kota, Rasika.

0: Oke, kita lanjut lagi ya kawan Rasika untuk berbagi informasi. Tadi laka yang di Terboyo ya, yang di TL Terboyo ini tadi memang ada laka, tapi sekarang sudah lancar. Ya, yang dari arah Demak sudah lancar, meskipun masih ada melambat sedikit, tapi sudah aman ya. Kemungkinan evakuasi sudah selesai. Ah, ini Pak Bams bilang Kaligawe sudah lancar gitu. Oke, terima kasih Pak Bams, terima kasih juga mawarnya sudah banyak-banyak pokoknya. Kawan di 6776 ini menanyakan apakah sampai saat ini laka di Terboyo sudah terevakuasi? Sudah. Untuk jalur di Terboyo juga sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Pak Dono Nugroho.
1: Selamat sore Mbak Gerita, jam 17.55 menit saya sudah hampir sampai rumah.
0: Oke, okay, siap.
1: Sagri, saya menginfokan saja perjalanan tadi saya yang melewati Tegowanu, Karangawen, Pranggen, Jalan Brigjen Sudiarto, masuk tol Gayamsari, keluar Krapyak, lewat Ngalian, terus juga BSD. Mbak, semuanya lancar sore hari ini, tidak ada kendala sama sekali Mbak Greta.
0: Oke, siap.
1: Matur suwun.
0: Terima kasih Pak Dono Nugroho.
1: Mbak, kalau masih sempat dengerin ya, puterin lagunya This dari Bon Jovi.
0: Oke, dari Bon Jovi. Coba saya carikan dulu ya lagunya. Terima kasih. Ditunggu saja lagunya Pak Dono Nugroho. Terima kasih juga infonya Pak Lutfi.
2: Selamat malam Mbak Greta.
0: Malam Pak Lutfi.
2: Seperti biasa ini jam 6 lebih 3 menit perjalanan pulang dari Semarang Jalan Pemuda ke Ungaran Sebandengan.
0: Oke. Okay.
2: Perjalanan sudah sampai Gombel ya Mbak.
0: Siap.
2: Overall lalu lintasnya padat lancar, ramai lancar. Hanya tadi yang agak padat itu di sebelum Kaliwiru biasa keluar masuk yang di pertokoan itu ya. Ini okay. Sudah sampai Gombel ya Mbak.
0: Oke, okay, siap.
2: Gerbangnya normal seperti biasa. Sepertinya sih nggak ada apa-apa biasa. Seperti
0: iya,
2: biasa
0: volume kendaraan saja ya.
2: Nanti kalau ada update saya info lagi Mbak. Kalau nggak saya update berarti
0: lancar ya.
2: Normal.
0: Oke, okay, siap.
2: Tapi ini sepertinya normal kok.
0: Oke, okay, siap.
2: Matur nuwun.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Lutfi untuk infonya. Pak Chandra.
3: Jam 18 lebih 10 perjalanan sudah sampai Genuk.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih punya Pak Bowo. Emang lancar dari Kudus, Demak, Lingkar, Buyaran, lancar semua. Ini arah ke Terboyo, Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih juga Pak Chandra, ini sudah sampai Terboyo ya. Lanjut lagi Pak Wendy.
4: Selamat malam Mbak Greta. 18 ya melintas di Taman Diponegoro. Masih terpantau lancar ya. Dari sisi Ngamarasi sampai sini lancar. Cuaca juga belum hujan ya Mbak Greta ya. Oke, okay, gitu ya. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Ini Pak Wendy memberikan info ya untuk perjalanan. Ini di Taman Diponegoro ya, untuk saat ini aman dari Sisingamangaraja, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Saiful Anis.
5: 18.12 ya Mbak Kri, tepat di depan SPBU Kubro Mbak Kri.
0: Ada depan SPBU
5: Kubro. Hampir setengah jam ini Mbak Kri, dari jembatan Tambak Loro ya Mbak Kri.
0: Oke, siap.
5: Sampai SPBU Kubro. Ini masih merayap Pak Mbak Kri, jadi belum tadi lancar ya, harusnya udah lancar juga ini, kenapa
0: harusnya
5: masih
0: iya.
5: Merayap juga Mbak Gere.
0: Nah terus itu, mungkin ini ya, apa namanya, ya mungkin ini masih evakuasi sudah selesai sebenarnya, mungkin tinggal mencairkan arus lalin ya. Soalnya yang dari arah Demak ini sudah lancar dan laka juga sudah tidak ada gitu Pak Saiful Anis, cuman masih melambat ini sampai di TL Terboyo. Oke, mudah-mudahan setelah maghriban lancar ya Pak Saiful Anis. Terima kasih Pak Saiful Anis. Pak Yoyo, ini Secang sampai SPBU Candi Magelang lancar. Oke, terima kasih infonya. Pak Wendy.
4: Kok ada dabu baleni tau, Pak? Mungkin kan kalau saya kamu ya wis ngerti ini aku update to.
0: Iya. Ini Pak Windy
4: memberikan info ya. Dia enggak usah dibaleni to, membuang waktu ya. Oke. Ini sampai William Booth masih terpantau lancar.
0: Oke, siap.
4: Coba baleni. Terima kasih.
0: Loh, ini kan apa menandakan perhatian saya ke Pak Windy. Jadi Pak Windy update kan baru update jam 6 lebih kan. Terus saya ulangi, oh ternyata Pak Windy dari ini dari mana? Lewat Sisingamangaraja ini sudah sampai William Booth kan gitu Pak Windy. Itu adalah perhatian saya untuk Pak Windy juga untuk kawan Rasika gitu. Pak Bowo Artanto.
6: Sami-sami Pak Chandra, senang ya jalurnya lancar seperti sore petang hari ini. Pak Grita pukul 18 lebih 15 menit saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya.
0: Sudah sampai
6: Sambiroto Raya. Sebentar lagi saya sudah finish sampai rumah. Matur nuwun Pak Grita sudah menemani perjalanan sore petang hari ini dari Kudus sampai Semarang. Selamat melanjutkan tugas siaran masih sampai jam 19 ya Mbak Grita ya.
0: Betul.
6: Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk update-nya. Ini Pak Bowo Artanto sudah sampai di Sambiroto. Cepat banget ya, karena hari ini jalurnya lancar, bus gitu ya. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Windy?
4: Kereta pukul 18.17, perjalanan saya sudah sampai di Kali Garangan. Sebentar lagi saya finish rumah. Matur nuwun Pak Kereta sudah menemani perjalanan saya dari, ya, tidak jelas tadi ya. Sampai dengan ini untuk kawan-kawan yang belum sampai di jalan, hati-hati di jalan. Untuk yang di hati kapan jalan-jalan. Oke, terima kasih.
0: Tumben gak sih Pak Windy pulang sampai rumah, tumben gak sih ini. Oke, siap Pak Chandra, sudah sampai di mana? Sudah sampai itu, Pak, Terboyo ya.
7: Sampai di TL Terboyo. Oke,
0: terima kasih. Ini ya, sudah sampai di Terboyo. Untuk Terboyo juga masih melambat ya jalurnya ya, yang dari arah Demak, tapi pendek saja sih melambatnya, mulai dari sekitaran Padiraya itu, mulai dari sekitaran Padiraya sampai di TL Terboyo saja. Oke, terima kasih Pak Chandra untuk update-nya. Pak Windy,
4: aku balik kasih orang itu tau lah. Mbok kamu bang meneh. Ya ampun, Mbak, Mbak rasa rais ya.
0: Tumben aku gitu loh.
4: Kerja gitu. Terima kasih.
0: Nah iya tumben, Pak Windy kok tumben gak sih jam 6 sudah sampai rumah. Biasanya kan jam segini masih OTW, masih dari mana? Jangli lah, masih dari mana itu, Water Blaster ya kan? Kok ini tumben gitu pulang cepet gitu Pak Windy, yang apa-apa ya, saya seneng Pak Windy pulang cepet gitu. Oke, terima kasih Pak Windy, mandi dulu biarpun nanti kerja lagi, tapi yang penting mandi dulu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Play hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.
8: Kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dan tingkat kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tetapi tidak merata antara awal malam hingga dini hari, terutama di wilayah pegunungan tengah, dataran tinggi, dan sekitarnya. Untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
9: Oke, terima kasih Mbak Ferry untuk perakiraan cuaca malam hari ini. Selamat malam.
8: Selamat malam.
9: Itu tadi kabar sikap perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Tamat Yani Semarang.
7: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange.
4: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol maneh, Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Kelana Kota Rasika.
6: Agak tertatih jalan, tertatih-tatih Mbak Greta.
7: Aduh, jangan tertatih dong.
6: Tertatih, tertatih, biar sembuh tertatihnya ya Mbak Greta. Terima kasih.
7: Habis lagu dari Dr. Stein agak-agak keras gitu, sekarang jadi tertatih langsung down dong Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Bu Artanto.
8: Mbak Greta, kok Pak Wendy disuruh mandi dulu? Apa Pak Wendy jarang mandi Mbak Greta?
7: Katanya kan masih ada kerjaan gitu loh Pak Bowo. Nah, kalau ada kerjaan itu kan biasanya nanti lupa mandi lagi gitu Pak Bowo. Jadi saya suruh mandi terus lanjut kerja lagi gitu maksudnya Pak Bowo. Ibu Eni Novi.
9: Selamat petang Mbak Gre dan kawan Rasika semuanya.
7: Iya.
9: Mbak Gre, terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Saat ini pukul 18.21, ini saya sudah sampai di Salatiga dan sebentar lagi sampai di rumah. Dan untuk lalin yang saya lewati kedua arahnya dari KIC menuju ke Salatiga terpantau ramai lancar ya Mbak. Buat Mbak Gre, semangat bertugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Terima kasih.
7: Oke, terima kasih Ibu Heni Novi. Selamat beristirahat juga Ibu Heni Novi. Ini sudah banyak ya yang sampai di rumah, soalnya lalu lintasnya juga terpantau lancar semuanya gitu. Di sekitar Kaligawe juga tidak terlalu krodit untuk sekitaran Gombel itu juga tidak terlalu krodit ya. Jadi banyak yang sudah sampai rumah ini. Oke, terima kasih Ibu Heni Novi untuk infonya dan sudah menemani saya sejak sore tadi ya. Terima kasih juga untuk kawan Rasika yang sudah gabung di TikTok. Nanti jam 7 saya gak nge-live ya, karena saya masih pulang gitu. Ini masih ada beberapa menit. Dan tadi Pak Mul pengen lagu Stevie B ya. Stevie B, ditunggu ya Pak Mul lagunya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Di antara kita masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya, padahal dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan, karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera membayarkan utang-utang kita.
2: Saatnya sholat Isya.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali naik Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Kalau akan jadi setia Anda. Dari Jalan Majes Pan 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pesta Lampion bertajuk Heritage of Light Gedong Songo Fest tahun 2026 sukses menyedot sekitar 3.000 pengunjung di kawasan wisata Candi Gedong Songo, Bandungan, Sabtu malam. Agenda tahunan yang dimeriahkan oleh pelepasan Lampion dan penampilan penyanyi campursari Nikaren Salindri ini menjadi salah satu program unggulan promosi pariwisata oleh Bupati Semarang, Ngesti Nugraha. Ngesti berharap sinergi dengan Festival Bunga Bandungan yang digelar keesokan harinya mampu mewujudkan Kabupaten Semarang sebagai surganya pariwisata di Jawa Tengah.
2: Festival Gedong Songo menjadi salah satu event pariwisata yang ada di Kabupaten Semarang, dan ini kita lakukan setiap tahun. Dan pengunjungnya meriah, sekitar 3.000 pengunjung, dan juga ada pesta lampion, dan juga ada hiburan musik dari Kak Calindri. Harapan ini sebagai sarana untuk promosi pariwisata yang ada di Semarang. Di satu sisi juga di luar Candi Gedong Songo, Festival Bunga Bandungan itu juga yang juga cukup besar. Dan ini harapan kita bahwa Kabupaten Semarang menjadi pariwisata yang ada di Jawa Tengah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kabupaten Semarang Wiwin Sulistyowati menyatakan rangkaian sukses mendongkrak okupansi hotel berbintang di kawasan Bandungan hingga di atas 70%, sehingga mampu menggerakkan roda masyarakat, khususnya sektor UMKM dan pelaku usaha pariwisata. Sementara itu, sebanyak 4.000 pelari dari berbagai daerah memadati kawasan Candi Borobudur Kabupaten Magelang untuk mengikuti ajang Rupiah Borobudur Pavilion tahun 2026. Event yang masuk dalam kalender agenda Jawa Tengah ini dilepasmi oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Muhammad Nugroho menegaskan acara rute lari 5K dan 10K ini tidak hanya sekedar kompetisi olahraga dan promosi sport tourism. Seluruh dana pendaftaran peserta yang terkumpul sebesar lebih dari 600 juta rupiah sepenuhnya akan disalurkan kepada 10 desa di sekitar Borobudur guna mendukung program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Selain itu, acara juga dimeriahkan oleh puluhan stan UMKM binaan serta operasi pasar murah sebagai upaya pengendalian inflasi pangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.